0: data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Tuter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
1: 20 Juli ya, Gus? Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Teddy Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B Bidang Pemerintahan serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serapan anggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakin, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial FOM.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatory yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Dari berapa ke berapa, Mas?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun adrop, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu kebek, Mas, gudangnya.
13: Oh.
12: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
13: Okay. Dua tikaan ya tadi?
14: Iya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
15: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
17: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
16: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
18: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
16: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senti Hilamsyah.
20: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuh oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
23: Bueno, ¿cómo voy a estar?
2: tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
22: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
2: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Info cuaca.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah warta berita dari Pro3 Jakarta, kita akan menghadirkan informasi cuaca dari BMKG Blangmintang. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Novrida. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang.
3: Pagi, apa kabar Novrida?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh hari ini seperti apa, Novrida?
4: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, di wilayah Provinsi Aceh secara umum cuaca pagi hari ini terpantau cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari juga diperkirakan cuaca cukup aman, didominasi berawan hingga cerah berawan. Lalu untuk malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Aceh Singkil, Sumbulu Salam, Aceh Selatan, dan juga Aceh Tenggara. Lalu untuk perkiraan angin, hari ini diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan di kisaran 5 hingga 20 km per jam. Lalu suhu udara secara umum berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum di perairan wilayah Aceh tinggi gelombang berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu di ketinggian 0,05 hingga 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter atau lebih berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simalu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melaku, perairan Aceh Barat Daya Simalu, dan juga perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi Apabila terjadi potensi cuaca buruk di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di wilayah perairan tersebut. Untuk titik panas, hingga pagi ini selama 24 jam kebelakang kami telah memantau terdapat 21 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu terdapat di wilayah Provinsi Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Luar, Subulu Salam, Nagan Raya, Pidi, dan juga Simalua. Perlu diwaspadai terhadap peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Aceh. Sekian bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
3: Baik, terima kasih informasi cuaca pagi hari ini, Naufrida. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Belang Bintang, Naufrida, di pagi hari ini. Kita kembali ke studio. Kami akan menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.
2: Info cuaca.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih menemani suasana pagi Anda yang cerah sekali ya untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Di Sabtu pagi ini banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan waktu berolahraga di pagi hari ini. Ya, di sebagian masyarakat memanfaatkan waktu liburan pagi ini dengan berolahraga. Pagi-pagi udah banyak yang jogging, terlihat juga banyak yang sepedaan ya dari pagi tadi. Karena matahari juga cukup baik ya menyinari di seputaran Banda Aceh ini. Bahkan ada yang memanfaatkan waktu dengan berjemur ya. Berjemur mencari matahari pagi ya. Sangat baik sekali matahari pagi hari ini. Pendengar, Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Dedi Saputra dalam perkara tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 10 Juli 2026. Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Fauzi SHMH dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Sutrisna SHMH. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana. Sesuai dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sebelumnya pada persidangan 9 Juni 2026, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, dikurangi masa tahanan sementara, serta meminta agar terdakwa tetap ditahan. Menanggapi putusan tersebut, Kejaksaan Negeri Banda Aceh belum menentukan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum. Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir akan melaporkan putusan itu kepada pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya, kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Muhammad Kadafi. Sesuai ketentuan hukum acara, penuntut umum memiliki waktu 7 hari sejak putusan dibacakan untuk menyatakan sikap terhadap putusan majelis hakim tersebut. Sebelumnya, Dedi Saputra melakukan tindak pidana penistaan terhadap agama berupa melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW di platform media sosial TikTok. Unggahannya tersebut lalu viral dan dilaporkan ke Mapolda Aceh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu pilihan kembali kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM. Afghan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan

0: satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar, kembali kita bersama RRI di Sabang frekuensi 94 MHz dan masih dengan lagu-lagu hiburan di pagi hari ini dan juga informasi teraktual ke ruang simak Anda. Nah, pendengar, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang kembali membuka pelatihan berbasis kompetensi kejuruan pengolahan ikan tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan di BLK Maritim Sabang dengan kuota terbatas hanya 16 peserta. Kepala Bidang Ketenagakerjaan DPM PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sabang Andi Indra Rinaldi Eskom mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil perikanan. Keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi peluang usaha maupun mendukung kebutuhan tenaga kerja di sektor perikanan. Untuk pendaftaran pelatihan ini dibuka hingga 16 Juli 2026 dan dilanjutkan dengan proses seleksi pada 20 Juli 2026. Kemudian peserta yang lulus seleksi akan melakukan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2026. Kegiatan pembelajaran dijadwalkan mulai tanggal 27 Juli 2026 dan berlangsung selama 20 hari di BLK Maritim Sabang. Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan praktik pengolahan ikan secara langsung. Dan seluruh pelatihan diberikan secara gratis dan peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi. Dan Andi menambahkan peserta yang dapat mendaftar harus berdomisili di Sabang, berusia minimal 18 tahun, tidak sedang bekerja dan tidak dalam masa pendidikan. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar secara daring melalui tautan yang tersedia pada poster pengumuman atau langsung mendatangi kantor DPM PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sabang dan lengkapi dokumen persyaratan yang ditetapkan.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
7: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dengar, peresmian dilakukan secara serentak bersama tiga bendungan lainnya yang berlangsung di Bendungan Meninting Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kelima bendungan yang diresmikan itu yakni Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Kerto dan Rukoh yang berada di Aceh Utara dan Pidi Aceh. Pembangunan ini, pendengar, merupakan investasi jangka panjang yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan produksi pangan. Pembangunan bendungan harus diikuti dengan penyelesaian jaringan irigasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Khususnya di Aceh, Bendungan Kerto saat ini telah mengairi sekitar lebih kurang 4.000 hektar lahan pertanian. Pemerintah juga tengah menuntaskan jaringan irigasi tambahan sehingga cakupan layanan meningkat hingga 10.000 hektar. Sementara Bendungan Rukoh Pidi ini diproyeksikan akan melayani irigasi seluas lebih kurang 12.000 hektar setelah seluruh jaringan pendukung selesai dibangun.

0: 오빠, 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거! 오른쪽으로! 야, 너, 그 길이 오빠?
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pastikan. Pastikan. RRI Sabang masih bersama Anda.

Pendengar tentunya masih bersama kami di Sabang pagi ini. RRI Sabang frekuensi 94 MHz untuk edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar kuliner Indonesia kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional. Platform panduan kuliner dunia Taste Atlas merilis daftar makanan terbaik Indonesia atau Best Indonesian Food. Dan sejumlah hidangan khas Nusantara berhasil masuk dalam jajaran tersebut, menegaskan bahwa cita rasa kuliner Indonesia semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat dunia. Dan pendengar, untuk daftar makanan Indonesia terbaik yang diperbaharui pada tahun 2026 ini, beberapa hidangan khas Nusantara berhasil menempati posisi teratas dan menjadi favorit banyak orang. Beberapa makanan yang masuk dalam daftar itu diantaranya ada somai, soto betawi, sate kambing, batagor, pisang goreng, dan bubur ayam. Dan tidak hanya itu, sate yang menjadi salah satu kuliner favorit berkat variasi yang beragam di berbagai daerah. Dan untuk bubur ayam ini tetap menjadi hidangan yang populer karena bumbunya yang khas dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Adapun soto Betawi menawarkan kuah gurih berbumbu rempah yang menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Dan pendengar, pencapaian ini menjadi momentum untuk terus melestarikan warisan kuliner Indonesia sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat dunia. Dengan menjaga cita rasa autentik dan meningkatkan kualitas penyajian, kuliner Nusantara diharapkan semakin mampu bersaing di pasar global serta menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pastikan, pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Klinik Angkasa dengan judul Mitos dan Fakta Seputar Penyakit Kulit dan Kelamin, langsung dari Pro 1 Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
1: Untuk Anda bergabung di pertengahan dialog, ya barangkali ada pertanyaan, ada komentar atau tanggapan mengenai dialog ini, silakan melalui line WhatsApp kami di 0852-8285-4445 atau melalui line telepon kami di 0651-44336. Oke, seperti biasa dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Di siang hari ini juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Dr. Elva Wirdani Mkes SPKK. Nanti beliau yang akan menjelaskan mengenai tema kita seputaran penyakit kulit dan kelamin. Selamat siang, Dokter.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana suasana hati siang ini?
2: Sama kayak matahari ya.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa mengupas tuntas ya mengenai tema kita di siang hari ini ya. Oke, untuk awal obrolan kita di siang hari ini, Dokter, mungkin untuk berbagi ilmu juga yang dasar banget ini, sebenarnya gimana sih yang dimaksud dengan penyakit kulit dan juga penyakit kelamin itu?
2: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang kita tahu ya, semua penyakit itu ada yang menular dan ada yang tidak menular. Hanya lokasinya saja yang berbeda, di kulit atau di kulit kelamin. Yang menular itu patogenesisnya tetap ada 4, sumbernya 4, pasti ada bakteri atau virus atau protozoa, kemudian atau jamur. Sedangkan yang tidak menular termasuk keganasan atau non keganasan. Mungkin itu gambarnya ya.
1: Baik. Berarti kalau penyakit kulit itu dan juga penyakit kelamin itu sering dianggap sepele nggak sih sama masyarakat, Dok?
2: Ada yang nganggap sepele, tapi ada yang overreact juga ya, yang berlebihan ya.
1: Kenapa itu?
2: Kekhawatirannya.
1: Oh, kekhawatirannya.
2: Iya, betul. Biasanya yang khawatiran berlebihan itu kalau di ranah kita itu di area kelamin ya. Jadi daripada stresnya memunculkan penyakit yang lain, lebih baik dicari tahu tuh kelainannya kenapa.
1: Tapi kalau penyakit kulit dan juga penyakit kelamin itu nggak mengenal usia ya, Dok ya?
2: Iya, betul, tidak mengenal usia. Ada kelompok usia tertentu dengan penyakit tertentu. Ada yang usia balita dengan penyakit-penyakit tertentu, begitu juga yang usia lansia dengan penyakit-penyakit tertentu. Walaupun kalau untuk penyakit kelamin itu 70% yang datang ke kita adalah dari infeksi menular.
1: Penyakit kulit terjadi pada balita juga seperti yang dokter katakan itu tadi. Itu kok bisa sama balitanya?
2: Yang non infeksi biasanya, ada yang dari bawaan dari lahir, kemudian ada yang karena mungkin higien sanitasi yang jelek ya, sehingga dapat terkena penyakit yang menular tersebut.
1: Bawaan dari lahir berarti disebabkan karena ibunya juga?
2: Genetik, betul.
1: Yang
2: bawaan dari lahir umumnya tidak menular, tapi ada juga yang menular yang dibawa dari penyakit si ibunya.
1: Gimana itu contohnya?
2: Contohnya misalnya sifilis kongenital. Jadi jangan kira bahwa kalau anak bayi kena penyakit kulit itu udah pasti non-infeksius ya. Bisa salah satunya seperti sifilis kongenital itu diturunkan dari si ibunya. Si ibunya diturunkan dari biasanya bapaknya. Infeksi yang didapat yang harusnya tidak ditularkan ke keluarganya gitu.
1: Oh, bukan karena pengaruh makanan atau lingkungannya?
2: Bisa jadi yang tidak menular seperti dermatitis atopik itu tidak menular. Yang bisa didapat dari bayi yang turun secara genetik.
1: Itu gejala awalnya seperti apa kalau pada balita?
2: Yang mana? Yang penyakit
1: yang tidak menular?
2: Yang tidak menular biasanya nanti ruam kemerahan di pipi. Ya, kalau masyarakat itu mitosnya bilang kena air ASI ya. Tumpah air ASI nanti di pipi kemerahan ya, padahal bukan karena air ASINya, tapi karena dia dermatitis atopik, maka gampang kemerahan di kedua pipinya kalau pada balita.
1: Oh, itu mitos yang sering kita dengar dong.
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau kita lihat
2: nanti nyusuin nanti tumpah.
1: Ah, betul, betul. Ternyata bukan seperti itu ya.
2: Betul.
1: Terus kalau penyakit yang menular pada bayi, penyakit kulit itu seperti apa?
2: Contohnya tadi sifilis. Sifilis itu penyebabnya adalah Treponema pallidum ya, yang ditularkan dari ibu yang positif sifilis. Maka saat ini pada ibu-ibu hamil itu digalakkan screening. Salah satunya sifilis untuk pencegahan terhadap sifilis kongenital pada anak. Kemudian penyakit virus lainnya seperti herpes. Makanya kalau ibu hamil itu ada pemeriksaan TORCH, TORCH, H-nya itu adalah herpes genital.
1: Yang
2: bisa ditularkan ke bayinya. Gitu.
1: Oke, okay. Itu bisa sembuh sampai berapa hari atau berapa bulan itu, dok?
2: Tergantung pengobatan. Malah kalau sifilis itu pada bayi dia bisa menyebabkan cacat kongenital. Virus juga menyebabkan cacat pada bayi ya. Bayi yang gak bersalah ternyata diturunkan dari orang tuanya, ibunya. Tapi kemungkinan ibunya juga gak bersalah, yang salah satu lagi ya. Yang satu lagi mungkin ditularkan lagi dari orang lain. Gitu sih mata rantai penularan yang gak pernah putus.
1: Oh gitu. Dok, ini mitos atau fakta sih katanya kalau kita kunjung ya ke rumah teman yang baru aja melahirkan, ada anak bayinya itu, kalau misalnya kita pegang pipinya, kita cubit pipinya, katanya nanti bakal kulitnya bakalan sensitif gitu, bakalan ada penyakit yang menular. Itu mitos atau fakta sih, gak boleh pegang-pegang?
2: Sebenarnya itu balik lagi ke higien sanitasi ya. Kita dari luar, dari lingkungan luar, tiba-tiba dateng gemes-gemesin anak orang ya. Sementara bayi itu masih rentan sekali, imunnya masih rendah, tangan kita dari mana-mana. Ya bagusnya kalau mau gendong bayi tetaplah cuci tangan. Cuci tangan juga bukan cuma dari air mengalir saja, tapi harus pakai sabun atau minimal hand sanitizer.
1: Oh oke, okay. Baik, itu pada bayi ya. Nah kalau pada orang dewasa, dokter, gejala-gejalanya gimana untuk penyakit kulit, yang baik yang menular maupun yang tidak menular?
2: Kalau untuk dewasa itu terlalu luas ya pembahasannya. Kayak tadi saya bilang ya, intinya kulit yang normal itu pasti tidak ada pertumbuhan apapun di kulit. Baik pertumbuhan dalam bentuk yang non-infeksius ataupun yang infeksius seperti bernanah dan lain sebagainya. Kalau ada kelainan kulit, bahkan perubahan warna pun itu bisa menandakan sesuatu sudah terjadi di kulit, apakah perubahan warna merah, putih, atau hitam sekalipun. Jadi kalau ditanya bagaimana tanda-tandanya, itu cakupannya terlalu luas sehingga sulit untuk kita yang mana nih yang mau difokuskan dulu gitu. Jadi intinya kalau ada perubahan di kulit ya sesegera mungkinlah untuk berkonsultasi, tidak-tidaknya mencari tahu kenapa perubahan kulit ada di kita. Karena kulit itu ibarat jendela rumah ya. Seandainya jendela itu kotor, kita ngelap dari luar pun belum tentu kotornya dari luar, bisa jadi dari dalam. Nah, dari dalam rumah itu analoginya adalah dari keadaan sistemik tubuh, dari organ-organ lain yang bermasalah, manifestasinya adalah di kulit. Makanya jaga kulitnya, karena kulit itu seperti jendela. Orang pertama kali melihat pasti dari kulit dulu. Penyakit kedetek pun kadang-kadang awalnya dari penyakit kulit dulu, contoh HIV, nggak nyadar nih HIV, tapi kok ada penyakit kulit yang nggak sembuh, ya udah diobatin nggak sembuh-sembuh, ternyata setelah di screening, ada penyakit yang mendasarinya. Maka kalau kita lihat orang pertama kali kan pasti kulitnya dulu. Jadi jaga benar-benar kulit, karena itu adalah jendela dari tubuh kita untuk mencerminkan secara kasat mata apakah sehat secara umum atau ada masalah nih dari dalam dirinya.
1: Oke, berarti harus pintar-pintar ngerawat dong, dok.
2: Betul. Ya untuk pakai jilbab ya, jadi yang fokusnya di wajah sama di yang kelihatan ya.
1: Iya betul. Bagaimana?
2: Bayangin kalau misalnya panuan seluruh badan terus pakai tank top, gimana coba? Itu adalah yang impression pertama orang adalah kulit. Gitu ya,
1: ilfil dong, dok.
2: Iya benar.
1: Ya oke, dokter, tapi ada gak sih data mengenai penyakit kulit pada bayi sejauh ini, sudah ada berapa kasus gitu untuk di Aceh sendiri?
2: Untuk data kita kurang ya, kurang mendata dan kurang ada laporan untuk bayi. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari kita melayani pasien di poli maupun di tempat praktek ya, itu banyak ketemunya. Maupun dikonsulkan dari teman sejawat, tiba-tiba dikonsulkan bahwa si ibu kayak tadi ya, PDRL TPH-nya positif, penanda positif dikonsul, apakah kelainan pada bayinya merupakan kelainan yang diturunkan atau bagaimana. Itu biasanya nanti multi center, ada dari spesialis kulitnya sendiri, dari spesialis anak, dan spesialis objeknya.
1: Oh gitu, tapi rata-rata kalau seorang ibu itu membawa anaknya, kalau sudah terkena penyakit kulit itu, sudah di level berapa itu dok? Apakah sudah sangat parah banget gitu?
2: Alhamdulillah ibu-ibu sekarang udah lebih aware ya, sedikit aja nggak beres sama kulit anaknya datang nanya ya. Paling sering sih alergi ya, kalau anak-anak itu paling sering itu alergi, malah ditanyakan alerginya apa. Untuk anak-anak, untuk bayi di bawah 3 tahun, itu sangat sulit untuk kita menegakkan diagnosis alergi bahan apa sih anaknya. Yang paling disayangkan ada sebahagian pendapat, ini mitos juga ya, alerginya karena alergi ASI sehingga ibunya berhenti mengasihi gitu ya. Ada benarnya kemungkinan alergi dari ASI, tapi bukan ASI-nya, tapi makanan yang dimakan ibunya. Alangkah baiknya tidak di stop ASI-nya, tapi modifikasi makanan yang diasup oleh si ibu gitu.
1: Mungkin ada nggak sih dok tips atau saran bagi calon ibu nanti, atau bagi ibu yang ingin melahirkan agar tetap waspada untuk anaknya tidak terkena penyakit kulit seperti apa?
2: Yang pertama kali coba sadari diri sendiri dulu ya, dari si bapak dan ibunya, adakah faktor alergi untuk bapak dan ibunya? Kalau ada di dua-duanya, kemungkinan diturunkan ke anaknya itu cukup besar. Yang kedua, kulit bayi itu kalau pengelupasan halus itu normal yang baru-baru lahir, tapi kalau terus berlangsung sampai berbulan-bulan, pastikan apakah barier kulit si anak cukup adekuat, cukup baik, ataukah ada gangguan di situ. Kemudian jika ada kemerahan, seperti kalau bayi itu paling gampang ditandai di kedua pipi ya, kemerahan, terus di bagian lain gampang ada ruam-ruam merah, maka coba boleh dinilai lagi apa mungkin ada faktor alergi, sehingga pada anak kena alergi itu kelembaban kulitnya harus ekstra dijaga oleh kedua orang tuanya supaya gak gampang infeksinya.
1: Kalau masalah penggunaan lotion mungkin dok berpengaruh gak sih?
2: Pengaruh sekali ya, karena kelembaban kulit yang sudah hilang kadang-kadang kita perlu memperbaikinya dengan agen yang di luar seperti pelembab ya. Pelembab nanti kalau di bagian kulit itu ada 3, nanti mungkin kalau yang berat udah konsultasi ke dokter, dokternya bisa memilih yang mana, apakah yang tipe oklusif, humektan, dan lain sebagainya. Atau cukup emolien saja. Jadi pelembab itu sangat penting. Makanya kalau kita pergi ke mana, ke groceries baby itu ya, pasti itu udah satu set tuh, ada sabunnya, sabun bayi, ada lotion bayi. Dan kenapa ditulis baby? Ya itu memang diperuntukkan untuk bayi. Jadi orang dewasa boleh pakai? Boleh. Tapi produk dewasa boleh dipakai di bayi? Tidak.
1: Iya, betul-betul. Dokter, sejauh ini yang dokter tangani paling banyak itu penyakit kulit pada bayi itu yang menular atau yang tidak menular?
2: Yang tidak menular. Yang menular itu kecil ya, karena ada dua alasan. Yang pertama, fenomena gunung es ya, yang datang itu sedikit, sedangkan karena dia kecacatan, munculnya kan sebagai bayi yang lahir cacat, dengan gangguan lain sebagainya, itu nanti ranahnya gak dapet di kita gitu. Padahal itu salah satunya kemungkinan dari infeksi menular dari si ibunya tadi. Yang tidak menular paling umum itu adalah kekeringan kulit pada bayi, dihubungkan dengan dermatitis atopi. Kemudian infeksi kecil pada bayi, tapi banyak kalau kita pergi ke daerah yang higien sanitasinya rendah, saat bakti sosial dan lain sebagainya itu sering dijumpai penyakit infeksi karena lebih ke higien sanitasinya.
1: Oh seperti itu, berarti sejauh ini banyak dong ya dok ya, mengenai mitos tentang ASI. Betul. Percikan-percikan ASI di
2: sayang
1: wajah
2: sekali, iya. Sehingga ibunya jadi stres itu gak mau nyusuin ya.
1: Ya, tapi ya, kalau mengenai susu formula itu gak ada pengaruh untuk kulit bayi?
2: Nah itu kalau tingkat alergi paling tinggi ya pada susu formula, makanya sebaik-baiknya susu untuk bayi adalah ASI, gitu ya, air susu ibu yang harus didukung juga oleh lingkungan, karena ASI itu namanya mengasihi ya. Ketika kita mengasihi, kita juga harus dikasihi oleh orang lain, sehingga ASI-nya lancar dan sebagainya itu butuh dukungan dari lingkungan, dan itu mematahkan mitos-mitos dan hoax sehingga tidak berhenti menyusui, mengasihi. Kalau dibilang gak ada ASI-nya, gak ada sih, udah diciptakan pabriknya kok isinya gak ada gitu ya. Pekerjanya yang kurang, pekerjanya yang mana? Ya itu tadi, faktor emosional, faktor dukungan, stres dan lain sebagainya.
1: Oke, berarti ini dari penjelasan dokter, mitos ya dok, bahwa semua penyakit kulit itu adalah menular.
2: Betul, nggak semuanya menular. Contoh paling sederhana panu ya.
1: Iya.
2: Dulu kalau kita lihat orang panuan, aduh, nanti nularin ke saya gitu ya. Penelitian terbaru, panu itu tidak menular. Makanya orang kalau yang kita lihat yang gepeng ya, gembel dan pengemis, dijorok bagaimanapun nggak panuan. Tapi ada yang dalam tanda kutip hidupnya berkecukupan gitu, badannya panuan. Itu panu itu tidak menular, tetapi dibawa oleh genetik. Jadi ada orang yang gampang panuan, ada yang tidak. Jadi besok-besok kalau ketemu orang panuan di gym, di mana lagi yang baju-baju yang kebuka gitu, di kolam renang, itu udah ilfeel duluan ya. Padahal kalau kita merunut di ilmunya itu tidak menular, tidak sama seperti tinea atau kurap yang menular di kulit.
1: Oke, baik. Kalau penyebab penyakit panuan pada orang dewasa itu karena apa ya dok ya? Apa kurang bersih dia atau seperti apa?
2: Penyebabnya panu itu kan adalah Malassezia furfur. Malassezia furfur itu jamur yang ada di kulit. Jadi di kulit kita ini udah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ada jamur komensalnya, ada bakterinya sebenarnya untuk menjaga kekebalan daripada kulit itu sendiri. Nah, kapan dia jadi penyakit? Jika pertumbuhannya melebihi pertumbuhan normal. Sama seperti vagina kita ada flora normal, di kulit juga ada flora normal. Salah satunya adalah si Malassezia furfur penyebab panu tersebut. Nah, ketika pertumbuhannya berlebih, maka dia akan melisiskan atau menghancurkan pigmen yang ada di kulit, sehingga jadi bercak-bercak putih, sebagian orang ada bercak-bercak merah. Dan yang memberi makan si jamur adalah lemak. Dia adalah jenis jamur yang lipofilik, yang suka terhadap lemak. Maka ketika habis nge-gym, habis olahraga, usahakan jangan dibawa leha-leha badannya. Ngopi dulu atau bahkan dibawa tidur besok pagi baru mandi. Karena lemak yang lengket itu menjadi sumber makanan utama si Malassezia furfur tersebut.
1: Terus yang paling sering muncul penyakit kulit itu pada orang dewasa, penyakit kulit yang seperti apa dok?
2: Tergantung usia sih mbak. Maunya usia yang mana? Kalau usia tua, usia yang sudah sepuh gitu, itu biasanya berkaitan dengan barier kulit yang terganggu. Sehingga paling sering adalah penyakit kekeringan kulit maupun infeksi. Infeksi yang gampang singgah di kulit-kulit yang tidak intak ya, yang tidak apa, yang tidak baik barier kulitnya.
1: Baiklah, ternyata merawat kulit itu tidak segampang ya dok ya.
2: Iya betul.
1: Kita harus memilih lotion yang benar juga, yang sesuai dengan kulit kita, yang cocok. Apalagi kalau masalah perawatan di wajah. Tapi kalau di wajah sering muncul penyakit kulit juga dok, untuk orang dewasa.
2: Kalau di wajah karena kulitnya itu tipenya beda ya sama badan, maka penyakitnya juga berbeda dari penyakit yang ada di kulit-kulit yang badan. Meskipun ada beberapa penyakit yang sama yang bisa distribusinya atau penyebarannya bisa ke seluruh tubuh. Di wajah kalau kita yang paling sering ketemu masalah ini ya, masalah acne, masalah jerawat. Nah, kadang ada pasien yang komplain, udah sembuh kok muncul lagi.
1: Iya betul.
2: Terus mitos di masyarakat, makanya gak usah berobat, makin berobat makin parah. Sebenarnya gak gitu, tapi pengobatan adalah salah satu cara yang ditempuh untuk menghilangkan penyakit tersebut. Tapi lebih ke lifestyle yang harus dirubah, terutama makanan dan tingkat stres. Jadi betul katanya, jaga mulut, jaga pikiran. Jaga mulut, jaga makanan yang masuk. Jaga pikiran, sesetres apapun kita, usahakan tetap happy. Jadi supaya semua fungsi organ itu bekerja dengan baik, termasuk kulitnya.
1: Acne itu adalah jerawat ya kan?
2: Betul.
1: Nah berarti jerawat itu penyakit kulit dokter?
2: Iya dong, kan tumbuhnya di kulit.
1: Berarti disebabkan karena makanan, lifestyle kita. Betul. Ya, makan yang berlemak-lemak.
2: Multifaktor, iya, multifaktor termasuk kebersihan. Karena kalau keratinisasinya tidak di, keratinisasi itu adalah pengelupasan kulit yang tidak di-maintain dengan baik, maka dia akan bertumpuk menjadi kulit mati. Itu juga salah satu penyebab acne. Jadi banyak sekali, secara umum ada 4 nanti patogen yang
1: sering. Oke, baik. Dan itu sering terjadi pada perempuan. Kalau pada laki-laki kayak jarang.
2: Iya, kalau laki-laki itu lebih perannya ke hormonal ya. Ke hormonal dan makanan. Hormonal itu makanya kalau berobat itu laki-laki, kalau kita mau kasih terapi hormonal itu kita nanya dulu. Karena kita kan mau rubah faktor hormonal. Yang paling bagus itu rubah lifestyle-nya, tidur teratur, makan yang sehat-sehat saja, hindari stres. Ini hindari matahari. Matahari bagus, tapi untuk lingkungan manusia, tidak untuk manusianya gitu.
1: Oke, baik. Dokter, coba kita buka dulu kesempatan untuk pendengar yang mau bergabung di siang hari ini. Barangkali ada yang ingin bertanya mengenai tema kita, mitos dan fakta seputar penyakit kulit dan kelamin. Pendengar bisa melalui line telepon kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, sambil kita menunggu, barangkali ada yang mau bergabung, kita lanjut dulu ya dok ya.
2: Baik.
1: Nah, ada gak sih dok mungkin mengenai mitos atau fakta tentang penyakit kulit yang jarang diketahui oleh masyarakat? Nanti baru kita bahas masalah penyakit kelaminnya deh.
2: Oke, jadi ini kulit ya dulu ya. Oke, kulit. Mitos dan fakta. Kita mungkin ngambil nih karena saya juga lihat mataharinya
1: cerah.
2: Jadi mungkin kita ngambil mitos dan fakta yang sunscreen ya.
1: Oke,
2: mitosnya makin tinggi SPF, makin tahan terhadap matahari.
1: Okay.
2: Kan itu ya,
1: ya
2: di benar, masyarakat.
1: Benar.
2: Pilih itu yang kalau bisa SPF 50 plus-plus.
1: Sering dengar tuh.
2: Bahkan ada yang mau SPF 70. Itu dipertanyakan. Karena SPF itu ada rumusnya.
1: Okay.
2: Yang kalau saya paparkan di sini mungkin agak pusing ya dengarnya, ada rumusnya. Intinya adalah SPF itu dihitung berdasarkan ketahanan warna kulit terhadap matahari sampai dia MED. MED itu minimal erythema dose. Jadi tidak bisa diasumsikan SPF yang tinggi ketahanan terhadap matahari juga tinggi. Tergantung warna kulit masing-masing. Nah, kemudian ada yang pakai, ada juga mitos yang mengatakan pakai sunscreen SPF-nya tinggi cukup single apply, cukup apa sekali oles.
1: Betul.
2: Tidak, SPF itu akan berturun, akan turun potensinya seiring jam. Maka kita dari bagian kulit dan kelamin itu selalu mengedukasi reapply, mengoles lagi sunscreen 2-3 jam sekali. Karena ketika setelah 3 jam itu potensi SPF-nya menurun, hanya sebagai fungsi pelembab saja dia di situ. Jadi walaupun udah pakai sunscreen, kalau kira-kira udah 3 jam lebih kita aplikasinya, pakai pelindung, payung. Tahu nggak payung itu pertama kali diciptakan bukan untuk hujan?
1: Oh iya.
2: Nah, itu juga mitos kan?
1: Iya.
2: Payung dikira untuk hujan. Maka ketika saya pakai payung, semua orang lihat-lihatin nih. Payung pertama kali diciptakan adalah untuk menahan dari matahari.
1: Oke.
2: Itu untuk pengaruh dari luar. Nah, jadi gunakan device lainnya seperti payung, masker, topi untuk membantu si sunscreen tadi yang udah dalam tanda kutip udah turun kerjanya terhadap matahari.
1: Oke, tapi penggunaan SPF itu berfungsi untuk laki-laki juga nggak, untuk perempuan?
2: Iya, lebih ke warna kulit.
1: Okay.
2: Jadi rumusannya itu adalah ke warna kulit. Kemudian makin tinggi SPF satu produk, itu emulsifikatornya harus pakai yang krim. Jadi makin tinggi SPF makin tidak cocok untuk kulit yang berminyak atau yang berjerawat. Karena pelarutnya adalah base-nya harus yang krim. Kalau base-nya gel, maka SPF akan turun. Berarti gak bagus dong sunscreen gel. Bagus untuk yang acne. Jadi yang kayak tadi saya bilang, sunscreen cool SPF 50, sunscreenmu 30. Terus diketawain, hari gini masih pakai sunscreen SPF 30. Terus aku bilang sama pasienku, bilang lagi, hari gini masih belum tahu tentang SPF. Jadi jangan kalah bully.
1: Iya, betul, kalah seporsi ini.
2: Iya, benar.
1: Ya, oke. Baik dokter, selain itu mitos mengenai fakta tentang penyakit kulit, selain penggunaan sunscreen, penggunaan pemutih mungkin seperti apa?
2: Agen depigmentasi kalau di kita ya, untuk mencerahkan. Itu Indonesia banget ya. Yang putih pasti cantik gitu.
1: Iya benar.
2: Kalau enggak putih berarti enggak cantik.
1: Benar.
2: Ada sih, saya bilang sama pasien, mungkin jodohmu bukan orang Indonesia. Karena di luar itu justru yang putih itu low grade ya. Mm-hmm. Jadi tidak dilirik, justru yang agak coklat kulitnya.
1: Yeah, betul.
2: Yang eksotis itu yang lebih menarik. Itu tergantung daya pandang masing-masing mm-hmm. orang ya. Tapi yang intinya, warna kulit itu tidak menentukan kesehatan kulit. Mm-hmm. Kulit yang sehat adalah yang moist, bukan basah, bukan kering ya, tapi moist, yang lembab. Terus tidak ada lesi di kulitnya, tidak ada luka-luka, tidak ada kelainan di kulitnya. Kemudian terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena sebenarnya kulit ini pelindung di tubuh kita. Luas kulit itu menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi bayangkan bagaimana kalau tidak ada kulit di tubuh kita. Orang yang kehilangan kulitnya seperti luka bakar.
1: Betul.
2: Atau Stephen Johnson yang kehilangan kulitnya, itu angka harapan hidupnya pasti menurun dan mendekati kematian karena tidak ada pelindung lagi. Semua air yang ada di tubuh menguap. Nah, sebagai jadi, so say thank you for your skin. Ketika panas dia mendinginkan. Coba dipanas, dia ngeluarin keringat.
1: Iya.
2: Maksudnya untuk melindungi kita, untuk mendinginkan. Ketika di ruang AC atau di salju yang dingin banget, pegang kulitmu, dia akan jadi hangat. Dia akan menyesuaikan dengan lingkungan untuk melindungi kamu. Jadi kalau kamu nggak ngerawat kulitmu, wow, dia yang melindungi kamu selama ini gitu ya.
1: Betul, betul. Oke, baiklah. Tapi dokter, kalau kan sering kita lihat pengguna-pengguna HB gitu kan.
2: HB. Oh, HB, iya. HB dosting.
1: Iya, benar. Nah, kan banyak tuh viral di sosial media ya, Dok. Kadang-kadang mukanya tiba-tiba udah merah, kulitnya udah merah. Nah, itu gimana sih prosesnya kok bisa sampai seperti itu? Itu termasuk penyakit kulit juga kan, Dok?
2: Oke, saya nggak menjustifikasi semua HB dosting ya, tapi saya ngomong secara general, secara umum. Itu yang tidak ada yang bisa merubah warna kulit. Itu yang harus dipegang pertama.
1: Oke.
2: Tidak ada. Yang ada adalah dua, menghambat pigmentasi, menghambat pembentukan pigmen, atau yang kedua, membunuh pabrik si pigmennya. Kalau menghambat, masih oke. Ketika di stop bahannya, maka produksinya akan kembali lancar. Tapi begitu yang membunuh, salah satunya agen membunuh itu adalah seperti merkuri. Nah, itu yang akan dia putih permanen. Dan yang dibunuh bukan hanya sel pigmen, tapi bisa sel-sel normal di tubuh lainnya. Makanya penggunaan merkuri sangat tidak ada, maksudnya tidak izin edarnya sama sekali, sekian persen pun tidak ada lagi untuk kosmetik, walaupun ada oknum yang masih menjual dan mengedarkan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghambat pigmentasi, salah satunya yang masih dijual bebas sekarang adalah steroid ya. Steroid itu yang sering digunakan oleh pelaku penjual dari HB-HB dosting dan lain sebagainya. Saya nggak ngomong secara keseluruhan ya, hanya oknum-oknum tertentu yang meracik atau membuatnya dengan steroid yang potensi yang kuat sekali. Paling sering itu belinya di Arab Saudi. Mungkin pernah dengar beli krim Arab itu bisa mutihin.
1: Iya.
2: Padahal betul. Yang dijual di apotek itu untuk telapak kaki, untuk infeksi kaki, antiinflamasi. Tapi efek samping dari steroid itu adalah menahan pigmentasi sehingga bisa cerah. Tapi setelah penggunaan jangka lama, efek sampingnya adalah stretch mark, pecah kulitnya. Dan kalau sudah stretch mark seperti orang yang melahirkan, itu irreversible, tidak bisa kembali. Atau justru setelah berhenti gosong, hangus. Putih sebentar, terus hangus. Fatalnya bukan hanya di badan ditaruh, tapi di muka.
1: Iya, betul.
2: Yang harusnya krim untuk telapak kaki ditaruh di muka, dicampur. Karena efek sampingnya memang bisa memutihkan.
1: Oh, gitu. Oke, baik.
2: Terus aneh gak sih kalau misalnya nanti mukanya putih, terus tangannya putih, begitu dia buka baju dia sendiri malu lihat cermin ya. Yang putih cuman area yang dioles saja ya.
1: Iya, betul-betul-betulnya. Oke, kalau bahas masalah penyakit kulit ini banyak banget kayaknya, Dok ya.
2: Enggak cukup sebenarnya ya kalau jadi part by part sih. Kalau misalnya masalah whitening tadi, suntik ya juga ya. Itu kan mitos juga tuh. Injeksi memutihkan ya. Benar, ada yang produk-produk yang bisa mencerahkan, tapi sampai saat ini izin edarnya itu tidak ada. Artinya apa? Penelitian jangka panjangnya itu tidak ada. Fungsinya bagaimana? Benar, dia menahan produksi pigmen. Makanya kadang kalau ketemu orang 10 tahun lalu hitam banget, sekarang udah lebih cerah gitu ya. Kalau cerahnya seluruh badan, itu kalau naik tingkat kecerahannya lebih dari 3 tingkat, itu biasanya dia memasukkan bahan-bahan yang membunuh sel pigmen. Tapi kalau cerahnya naik 1 tingkat, 2 tingkat masih normal. Berarti dia meminum multivitamin dan lain sebagainya yang lebih bisa meningkatkan vitalitas kulit dan mencerahkan. Jadi itu mitos banget, sekali suntik langsung putih
1: ya,
2: gitu ya.
1: Betul. Banyak banget tuh yang udah beredar dong.
2: Iya, bahkan dari rumah ke rumah sekarang ya, jadi rahasia umum bahwa jadi bisnis dari door to door ya. Padahal tanpa tahu efek sampingnya apa gitu ya. Putih tapi hidupnya terpangkas 10 tahun mau enggak kan.
1: Oke, nanti penyakit kulitnya itu berarti jangka panjang dok?
2: Iya, putih sih bagus, tapi merela gak memangkas hidupnya 10 tahun usianya.
1: Bahkan
2: gitu ya.
1: Ada yang sampai bentol-bentol ya dok?
2: Iya, alergi lagi belum bisa gitu. Ada yang sampai berita, ada itu sampai yang meninggal dan sebagainya ya.
1: Betul.
2: Selain bahannya, prosedurnya bagaimana, steril atau tidak ya. Yang paling penting itu sebenarnya izin edar. Izin edar yang untuk membunuh pigmen itu banyak di black market. Tapi apakah izin edarnya legal gitu loh. Kalau enggak ya dipertanyakan, kenapa sih enggak legal? Berarti belum melewati fase-fase penelitian jangka panjang dan lain sebagainya.
1: Oke, okay, baiklah. Kita masuk ke penyakit kelamin ini. Dokter, mitos atau fakta seputaran penyakit kelamin yang memang jarang banget diketahui oleh masyarakat ini?
2: Oke, okay. Yang kayak tadi saya bilang ya, seringnya yang datang ke saya itu overreacted ya. Susah berlebihan, sedikit timbul misalnya bentol di area pubis, area kelaminnya, langsung wah ini siapa nih yang nularin gitu ya. Pasangan saya nih yang nularin penyakitnya. Belum tentu, kadang-kadang yang nularin itu cukurannya. Jadi cukurnya itu prosedurnya gak bener, terus berkali-kali pakai ya, padahal penyakitnya diciptakan dia sendiri, udah nuduh orang lain
1: gitu. Ya.
2: Jadi sering, paling sering datang seperti itu. Tapi fenomena infeksi menular seksual juga banyak. Seringnya orang berobat ke luar areanya. Kenanya di Aceh, berobatnya di luar.
1: Oke.
2: Itu kita biasanya ada komunitas tuh. Ini ada dari Aceh nih. Masyarakat lu nih kok berobatnya di gue gitu ya. Oh iya, kenapa gini-gini? Mungkin malu. Paling banyak itu berobat penyakit seksual itu adalah di luar areanya. Yang penting diketahui bahwa kita medis ya, kita selalu menjaga rahasia pasien. Hari ini kita bertemu di meja praktek, di meja poli. Kalaupun kita ketemu nanti di luar di kafe dan lain sebagainya, kita punya privasi. Kita yang ada di meja praktek berbeda kita yang berada di luar
1: ya.
2: Bahkan sama sesama kita pun, misalnya kita ketemu teman pun, kita nggak boleh membocorkan data pasien. Jadi sebenarnya aman untuk berobat ke dokter yang di kotanya sendiri, walaupun itu adalah infeksi menular.
1: Iya, dan masyarakat kayaknya masih ragu-ragu ya, ini dokternya bocor nggak sih orangnya?
2: Nanti malu dong saya.
1: Iya, oke. Baik, tapi paling sering itu dijumpain sama laki-laki ya, kalau penyakit kelamin itu, atau pada perempuan?
2: Sama sebenarnya proporsinya, tapi sumbernya kalau yang sejauh ini saya lihat gitu ya, sumbernya adalah laki-laki. Perempuan biasanya cuma korban ibu yang di rumah jaga anaknya, nggak kemana-mana, ternyata suaminya yang kemana-mana gitu ya. Jadi hasrat paling besar pada manusia itu adalah selain hasrat lambung, makanan, adalah hasrat seksual. Itu adalah hasrat yang mendasar di seluruh manusia, gitu ya. Baik yang normal maupun yang cara yang tidak normal.
1: Oke, baik. Iya. Terus untuk efek jangka panjangnya bagi penyakit kelamin itu apa dok?
2: Iya, ada yang tidak bisa disembuhkan seperti HIV. HIV itu tidak bisa disembuhkan, hanya saja bisa dihambat dan meningkatkan kualitas hidup. Ada yang ujung-ujungnya menyebabkan kematian, yang tiba-tiba di pinggir jalan kejang-kejang, terus masuk ICU, dikasih apapun antibiotik gak tembus atau tidak menurunkan angka infeksinya, ternyata dia adalah sifilis. Karena kalau infeksi sifilis itu gak kedetek, tiba-tiba kejang gitu loh. Kan gak sadar dibawa ke ICU ya. Tanpa, kadang-kadang kita tidak menduga bahwa ternyata infeksinya itu adalah si sifilis, sehingga harus mendapat obat tertentu. Dan kalau pada orang yang gak sadar, ya kita harus ngambil cairan di belakangnya. Jadi prosedur itu biasanya yang paling terakhir.
1: Okay.
2: Dan beberapa penyakit menular seksual itu ujungnya adalah kematian.
1: Kematian.
2: Betul.
1: Dan paling banyak itu laki-laki untuk saat ini, dokter.
2: Apanya? Infeksinya?
1: Untuk data kematiannya.
2: Tidak ada data khusus untuk daerah Aceh.
1: Baiklah. Dan kalau sejauh ini, seperti yang dokter katakan tadi, bahwa penyakit kelamin pada perempuan maupun pada laki-laki mungkin salah satunya disebabkan karena salah cukuran gitu ya, dok ya.
2: Iya, itu paling sering datang ya.
1: Itu gimana sih, dok, kok bisa salahnya gimana?
2: Rambut itu kita yang punya rambut tebal itu adalah di kelamin, di kepala ya. Kalau di laki-laki itu janggut dan kumis ya. Kalau kita analogikan sederhana, sama seperti laki-laki yang mencukur janggut, mencukur kumis, kadang-kadang ada timbul bentol-bentol.
1: Iya, betul lah.
2: Setelah cukuran ya, folikulitis, barbe nama penyakitnya. Nah, itu sama halnya bisa terjadi juga di kelamin gitu. Jadi biasanya itu kebersihan pisau cukurnya. Kemudian lokasi kita bercukur di mana, apakah area yang steril atau tidak gitu. Kemudian gesekan daripada kulit ya. Gesekan kulit itu makanya diciptakan apa namanya tuh krim before shaving gitu. Yang ada dikasih bantalan dulu sebelum cukuran supaya tidak ada gesekan bermakna sehingga mengikis, mengamplas daripada kulit kita.
1: Baik.
2: Nah, kalau tumbuhnya di kumis atau di janggut aman gitu. Itu tumbuhnya di kelamin udah panik tuh, udah langsung.
1: Ya, untuk penyembuhannya itu seperti apa, dok?
2: Tetap itu infeksi ya, pasti dikasih agen-agen anti infeksi. Sama edukasi paling penting.
1: Dan yang paling sering dokter jumpai itu karena HIV kah penyakit kulit, penyakit kelaminnya?
2: Tidak. Kalau penyakit kelamin itu kalau memang kita dari pendegakan diagnosis itu kan 70% dari wawancara ya, dari anamnesis. Kalau mengarah ke penyakit menular seksual, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lab untuk memastikan. Ketika tegak diagnosis bahwa beliau ini adalah penyakit menular seksual, maka ya akan di screening lagi HIV-nya.
1: Baik. Dokter, kita sapa dulu pendengar yang mau bergabung ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tera.
1: Iya, Bucut Maria di Montasik.
3: Betul.
1: Iya, silakan.
3: Ini dokter ahli kulit ya?
1: Iya.
3: Baru-baru buka radio.
1: Gak apa-apa.
3: Ini dok ya, ini ada misalnya teman saya kan, suaminya pejabat. Bilang sama istrinya, saya mau pelatihan ke Jakarta selama seminggu lah gitu. Ya, boleh, istri gak bawa pelatihan. Habis itu kan pulang-pulangnya bu udah sakit. Saya ikut jenguk juga, bilang ke dokter, kata ibu bilang tadi penyakit sipilis ya, itu raja singa istilahnya. Kemudian apa nih, apa dari di sana kelainan di Jakarta selama pelatihan itu? Atau pokoknya itu juga curiga lah bu, ke dokter dia, panggil ke dokter. Rupanya udah penyakit seksual bilang nikah bu ya, mohon maaf ya. Ya itu. Kemudian istrinya juga ikut menular karena sudah disubuhin sana di hotel-hotel kali, mungkin pulangnya sama istrinya, istrinya juga ikut mengalami itu. Itu seperti apa dok? Apakah terus menurun di mana? Pokoknya istri sakit juga, suami sakit juga. Dua-dua di penama rumah sakit. Itu aja dokter ya. Makasih Kera.
1: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Cut ya?
1: Iya.
2: Ya, makasih Ibu Cut untuk pertanyaannya dan itu sering terjadi di kehidupan kita ya. Yang paling pertama, tetap jangan terlalu over reaksinya. Ketika di screening positif nih penyakit menular seksual, pastikan yang menyatakan positif tersebut adalah dokter yang kompeten atau poli yang kompeten. Karena untuk menegakkan sifilis tidak segampang screening tusuk jari keluar VDRL positif pasti sifilis. Nah, itu stigmanya akan sangat mengganggu bagi pasangan yang harusnya tadi baik-baik aja, jadi divorce, jadi bercerai, jadi ribut dan lain sebagainya.
1: Betul.
2: Nah, sebenarnya tidak dipungkir ya, ibadah kita paling bagus itu adalah berumah tangga, kan, baik dari sisi suami maupun sisi si istri. Tapi ibadahnya ini yang kadang-kadang banyak gangguannya, banyak setannya dan lain sebagainya. Maka jangan biarkan setan merebut lagi setelah dibilang positif, direbut lagi dengan berantem dan lain sebagainya. Di screening, di screening betulan apakah benar sifilis atau tidak. Karena kalau hanya VDRL saja itu tidak bisa menegakkan diagnosis. Pasien-pasien kita dari 10 yang awalnya dikonsul dengan sifilis positif, yang positif beneran hanya 4. Hanya 40%-nya saja rata-rata. 6-nya itu tidak, karena VDRL yang positif bisa karena kecapean, bisa karena daya tahan tubuh yang menurun, screening sifilis akan positif. Tapi dia harus pasangan VDRL dan TPHA. Kemudian kalau yang tadi dibilang baru dari luar kota, tiba-tiba pulang sakit, perlu diingat masa inkubasi sifilis itu ada masa inkubasinya.
1: Okay.
2: Tidak langsung menyebabkan drop daya tahan tubuhnya. Untuk masuk ke tahap dia sifilis laten, bahkan sifilis tersier itu butuh waktu tahunan. Tidak serta-merta langsung. Jadi bukan sifilis doang, belum tentu. Mungkin infeksi yang setahun lalu, jadi kita gak tahu ya.
1: Iya,
2: jadi yang pertama kalau menghadapi tiba-tiba pasangan kita atau rumah tangga kita di salah satunya, baik istri ataupun suami, ada penyakit menular seksual, yang paling pertama adalah memastikan apakah benar atau tidak dengan dokter-dokter atau fasilitas yang kompeten, bukan yang dari screening di lab dan lain sebagainya ya. Kemudian jika memang positif satu orang, maka pasangannya harus juga di screening, ditegakkan diagnosis, karena infeksi menular seksual itu adalah pasangan, bukan sendiri. Kalau memang positif ya diobati, diobati sampai sembuh. Terus gimana mau dipertahankan rumah tangganya, itu kembali lagi ke masing-masing orangnya gitu.
1: Betul,
2: ya
1: betul.
2: Itu kita tugas medis tidak mencampuri sampai sejauh itu. Tugas kita hanya untuk menegakkan diagnosis dan mengobati, that's it. Tidak ada tuh kalau misalnya pasien nanya, jadi kami gimana dok, ya itu kita nggak tahu gitu lah. Itu kembali ke ranah pribadi masing-masing. Tugas kita, jadi jangan segan-segan ke dokter. Tugas kita tuh hanya menegakkan diagnosis, menyembuhkan, that's it. Mau penyebabnya apa, mau kenapa bisa bertahan, kenapa nggak bisa aja gitu. Itu sama sekali tidak usah dikhawatirkan. Jadi datang untuk menegakkan diagnosis gitu.
1: Ya, urusan bertahan atau tidak itu urusan Anda.
2: Betul. Dan jangan tanya pendapat kita, dokter, kita gak masuk ke ranah itu.
1: Iya, betul-betul. Oke, dokter, mitos dan fakta mengenai penyakit kelamin yang belum diketahui oleh masyarakat yang sering terjadi.
2: Oke, apa ya misalnya kita bilang ya, apa nih, mau kelamin? Kelamin aja ya, kayaknya yang masih seperti fenomena gunung es, orang yang masih malu-malu untuk berobat ya. Overreact juga pernah, ada pasien saya datang, dok, di kelamin saya ada luka gitu ya, saya gak ngapa-ngapain. Nanya suami juga, suami gak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kadang stres tuh udah dibawa sampai sebulan, dua bulan.
1: Waduh,
2: ya,
1: parah
2: paling,
1: banget.
2: Iya, paling penting itu di... periksa gitu, diperiksa, ditegakkan diagnosis. Bisa jadi bukan karena infeksi menular seksual. Jadi pasien saya ini udah saya screening penyakit menular seksualnya zero, nol, negatif. Berarti apa? Setelah ditanya-tanya, cuci dalam, apa, cuci pakaian dalamnya, deterjennya nggak benar. Jadi dia menjadi dermatitis kontak, justru kontak. Ada juga pasien lain yang keputihan, banyak banget nih keputihannya, udah panik. Suaminya juga nuduh, ini istri saya keputihan, saya nggak ngapa-ngapain, pasti dia nih gitu kan. Nah itu tadi overreact tadi yang sering terjadi. Maka ketika diperiksa tetap kita pemeriksaan penunjang screening zero juga nggak ada, dua-dua pasangannya clean bersih. Tapi kenapa ada keputihannya? Ternyata adalah jamur. Ternyata nanya-nanya sering douching vagina ya. Jadi mungkin pendengar, penonton, perlu diketahui juga vagina itu memang akan senantiasa basah dan baunya memang seperti itu. Jadi jangan dikeringkan atau jangan dikasih wangi-wangian, karena itu mengganggu flora normal. Setelah di anamnesis, ternyata sering douching istrinya dengan harapan bahwa wangi, bagus, dan sebagainya. Tapi justru jadi malah petaka, suaminya jadi menuduh yang enggak-enggak.
1: Iya, betul.
2: Jadi yang normal jangan enggak dinormalkan.
1: Baiklah. Dokter, mengingat waktu kita tidak mencukupi lagi, mungkin di segmen terakhir ini pesan yang ingin dokter sampaikan sebagai penutup.
2: Mungkin karena kita ada dua ranah ya, kulit dan kelamin. Untuk kulit, itu jagalah kulit kita semua ya, kelembabannya, kebersihannya. Karena tadi seperti jendela di rumah, orang lihat pertama kali adalah kulit ya. Dan kalau ada kelainan di kulit, perlu lihat lagi apakah kelainannya itu bersumber dari kulitnya pribadi, kulitnya sendiri, atau sebenarnya adalah manifestasi dari sistemiknya yang muncul ke kelainan kulit gitu. Kemudian kalau untuk kelamin, kita fokus ke infeksi menular seksual yang itu menjadi momok masyarakat kita sekarang ya. Yang pertama, paling penting bukan mengobati, tapi paling penting adalah mencegah. Mencegah, yang pertama, tidak berhubungan seksual pada masyarakat atau pada individu yang belum menikah. Sebenarnya menikah itu adalah melegalkan ya, melegalkan dan juga faithfulnya, apa kesetiaannya. Yang kedua, kalau sudah menikah ya satu orang saja. Kalau bermasalah atau kalau mau yang lain, putuskan dulu, pisahkan dulu supaya tidak ada infeksi seperti bola pingpong, fenomenum dan lain sebagainya.
1: Iya, betul.
2: Itu mungkin dari saya.
1: Oke, baik, terima kasih banyak dokter.
0: Terima kasih.
1: Untuk edukasinya, mudah-mudahan kita jaga kesehatan kita, mencegah lebih baik daripada merawat ya. Dan jangan lupa juga untuk penggunaan SPF, penggunaan sunblock ya, harus diperhatikan juga SPF-nya, jangan mentang-mentang kerja di luar ruangan terus penggunaan SPF-nya harus tinggi 70+ ya. Dan untuk penyakit kelamin juga kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga pola hidup yang sehat, pergaulan juga ya. Dan untuk Anda mungkin yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, nanti boleh Anda tonton kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Oke, dan sesaat lagi juga pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dokter, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa, terima kasih ya.
1: Baik.
4: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau buka nih? Oke, mana nih? Siapa yang mau buka mana nih? Oke, kok berantem kalian? Oke, dari sini yang penting ya.
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
4: Sangat seru bang.
3: Oke, next.
4: Pertandingan ini sangat ramai di Pekanbaru ini bang.

0: Skor sudah prediksi 2-1 ya Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
2: Riau Alwes Riyad Maja untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicola Raskin umpan ke belakang. Ada Nicola dan gol. Okupasi dan.

0: como atacante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo. Para mí
2: saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno insisto su trabajo correspondiente.
0: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
2: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juni 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Rp3.

0: informasi dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always...
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini,

0: beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hart Pan, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan selama pramusim. Para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama dua musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Strinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

atau panjat tebing? Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh siang ini masih bersama saya Khaira, dan saya hadirkan informasi untuk Anda, hadir dari RRI Banda Aceh, yaitu Salam Sobat RRI. Ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya untuk tanggalnya, mulai dari hari Selasa malam tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pada pukul 2 dini hari. Jadi, Sobat RRI, yuk merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga. Asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Dan juga ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Pastikan, pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: Bukan sebuah

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Mutiara Hadis. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Bila mendengarkan pembicaraan tekun, bila berjumpa orang dia menyambutnya dengan wajah ceria, dan bila berjanji ditepati. Hadis riwayat Adailami.

Mutiara Hadis. Hak tetangga adalah bila dia sakit kamu kunjungi, dan wafat kamu menghantar jenazahnya. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami, dan bila dia mengalami kemiskinan kamu tutup-tutupi. Bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya. Dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan, kecuali kamu memberi sebagian untuk diberikan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Mutiara Hadis. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Mutiara Hadis. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 94 MHz RRI Sabah, Kanal Informasi.

94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang. Pendengar dimanapun Anda berada, tiba waktunya kita untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut gitu ya. Lagu-lagu dangdut untuk Anda saya akan hadirkan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semua pendengar kami yang saat ini juga mungkin masih disibukkan oleh aktivitasnya. Selamat beraktivitas saja, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga bagi Anda yang saat ini sedang menikmati suasana weekend bersama keluarga gitu ya, pingin ke laut mungkin gitu ya, selamat siang saja, semoga berjalan dengan lancar yang Anda inginkan itu ya, yang Anda sudah mungkin pastikan di kepala nih, harus begini nih, kita kemana yuk, gini gitu ya. Baik, untuk Anda semua pendengar kami yang masih bersama kami di 94 MHz, di frekuensi itu, atau juga di audio streaming kami, Anda bisa menyimak kami di sana, di rri.co.id, atau RRI digital kami, karena RRI berada di ujung jari, sudah gampang seperti itu ya. Lagu-lagu dangdut dan pro dangdut siang hari ini hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Iyana Bahri, sampai tuntas saya akan temani Anda sepanjang hari sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita dengar dulu lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda, miliknya Bung Haji Roma Irama. Untuk Anda semuanya, selamat menikmati, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut berikut ini.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb. Kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Dapat nih. Dapat nih.
3: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
2: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk namah kemana boa?
3: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah. Meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, katarik deui kita.
2: Sendal jepit deui aing mah.
3: Lumayan lagi jadi sapasang.
4: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Belikan Pi buku ini, Pak.
5: Buku apa itu, Nak?
4: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
5: Tunggu ya.
6: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
4: Buku kan jendela dunia, Mak.
6: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia?
5: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena mau jadi presiden?
6: Oh, kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
4: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
6: Heboh, pintar dia bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
7: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
6: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
5: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Mama, pergi ke mama ya.
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, Fals Parmain. Susu kamu makan, selepas sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika!
0: Ya, Ma. Ada sayang, ada.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
4: Wah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
5: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. 4 tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kini kami hadir untuk Anda di sore ini dalam dialog Green Radio RRI Banda Aceh, dan kita mengulas tema sore ini terkait dengan kolaborasi untuk masa depan Laut Aceh. Nah, tentunya pendengar, menjaga Laut Aceh yang kaya akan keindahan dan sumber daya bukanlah tugas satu pihak saja, ya, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari komunitas pemuda, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat pesisir itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, pendengar, kita akan berbincang mengenai ekosistem bagaimana kolaborasi lintas sektor, ya, dapat menjadi kunci keberlanjutan ekosistem Laut Aceh untuk generasi mendatang. Nah, telah hadir bersama kita melalui virtual Zoom di kesempatan sore hari ini Bang Ibnu Husada SPI, pendiri Aceh Aquatic Youth, ya. Kita sapa terlebih dahulu nih. Ya, assalamualaikum Bang Ibnu.
2: Ya, waalaikumsalam Bang.
1: Baik, kabarnya sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, izin Bang, mungkin kameranya agak terbalik ya.
2: Terbalik?
1: Iya, siap. Sama juga tuh Bang, mungkin bisa di vertikal. Iya, oke, gak apa-apa. Baik, Bang Ibnu, di suasana siang menjelang sore ini cuaca cukup terang juga di luar sana ya.
2: Ya, terang.
1: Cukup cerah dan terang, dan kita juga membahas tema yang cukup relevan dengan kondisi Laut Aceh, kolaborasi untuk masa depan Laut Aceh. Sebagai awalan Bang Ibnu, sejauh mana mungkin menurut Bang Ibnu pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kelestarian Laut Aceh?
2: Menurut saya kalau ditanya sejauh penting, hal ini sangat penting ya Bang.

0: Karena untuk menjaga kelestarian Laut Aceh itu bukan merupakan tugas satu sektor, tetapi tugas bersama di mana kita menjaga laut bersama-sama. Artinya kolaborasi ini menjadi ujung tombak untuk kita. Dan hal itu tidak bisa ditawar lagi karena mulai tantangannya itu sangat kompleks di laut kita. Kita tahu sendiri Aceh juga merupakan sebagian besarnya itu merupakan daerah laut. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita bersama.
1: Oke, baik. Jadi memang penting untuk semua pihak, tidak bisa salah satunya begitu ya. Oke.
0: Siap.
1: Nah, mungkin bisa digambarkan nih menurut Bang Ibnu kondisi Laut Aceh hingga saat ini seperti apa nih, Bang?
0: Kalau untuk kondisi Laut Aceh hingga saat ini, kalau secara keseluruhan saya tidak bisa gambarkan, tetapi kalau di Banda Aceh dan Sabang itu ada mengalami penurunan kualitas terumbu karang, ekosistem terumbu karang. Hal itu disebabkan oleh faktor alam itu sendiri, seperti pemanasan global, seperti sekarang ini suhu panas itu juga berpengaruh terhadap ekosistem terumbu karang. Dan juga faktor-faktor lain seperti penangkapan yang kurang ramah lingkungan itu juga berpengaruh terhadap kerusakan laut yang ada di Aceh.
1: Baik, dalam artian berarti ekosistem laut saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja ya, Bang?
0: Ya, apalagi beberapa tahun ke belakang itu berdasarkan data dan memang ada datanya itu memang bumi mengalami peningkatan suhu. Seperti di bulan 4 kemarin sampai di bulan Agustus nanti itu juga mengalami peningkatan suhu yang itu juga menyebabkan pengaruh terhadap ekosistem terumbu karang dan juga laut yang ada di Aceh khususnya.
1: Baik, jadi selain daripada faktor alam, tentu ada hal juga yang bisa kita lakukan ya untuk tetap lestari laut kita ya, begitu ya, Bang?
0: Ya, untuk itu kita berusaha gimana caranya untuk mempertahankan ekosistem tersebut melalui kegiatan-kegiatan konservasi seperti penanaman mangrove, penanaman terumbu karang, penanaman lamun, dan juga bersih-bersih pantai yang mungkin harapannya bisa membantu untuk mempertahankan ekosistem laut.
1: Oke, baik. Nah, Bang Ibnu ini kan dari Aceh Aquatic Youth juga ya. Nah, sejauh ini mungkin dari pihak mana saja nih, Bang, yang sudah berkolaborasi atau bersinergi nih dengan Aceh Aquatic Youth dalam menggalakkan gerakan untuk lestari ekosistem laut?
0: Pihak-pihak yang terlibat selama Aceh Aquatic Youth berdiri sudah banyak, maksud saya. Dari mulai pihak NGO itu sendiri seperti Lambda Bird Foundation, kita bekerja sama dengan Lambda Bird Foundation yang ada di Ujung Pancu. Kemudian mahasiswa juga, Civitas Akademika dari Ilmu Kelautan, kemudian ASEAN Diving Club, kemudian Fakultas Kedokteran Hewan juga yang ada di UNSIA. Kemudian Dive Center juga yang ada di Sabang, kita bekerja sama dengan Bubble Edik dan sektor pemerintah juga, Dinas Kelautan Perikanan Aceh, BPSPL Padang, dan juga keterlibatan masyarakat aktif begitu.
1: Oke, baik. Mungkin dari segi kolaborasi tadi yang sudah terjalin di berbagai sektor begitu, Bang Ibnu, kegiatan apa saja yang sudah berjalan sejauh ini, Bang?
0: Seperti kegiatan terbaru di tahun ini, kita ada kegiatan pembuatan pembibitan terumbu karang di mana itu disupport sepenuhnya oleh TJSL Pelindo. Pelindo yang di Pelindo Aceh begitu, mereka mensupport kegiatan kita untuk membuat pembibitan terumbu karang yang ada di Sabang begitu. Dan kolaborasi-kolaborasi dengan Dive Center, Bubble Edik yang ada di Sabang di Pantai Gapang, dan juga monitoring rutin yang dilakukan kita bersama dengan Ujung kita dengan Lambda Bird Foundation, coral check yang ada terumbu karang yang ada di Pulau Tuan.
1: Oke, baik. Berarti kegiatan sudah berjalan cukup baik ya sejauh ini ya, Bang Ibnu.
0: Nah, untuk sejauh ini alhamdulillah kolaborasi kita sudah tepat saya sarang menurut saya.
1: Baik, untuk dukungan sendiri mungkin daripada pihak-pihak tadi apakah terus di follow up sejauh ini atau memang ada perlunya penambahan anggota lagi nih, Bang, dari Aceh Aquatic Youth sendiri?
0: Kalau untuk penambahan anggota partisipan kita bersedia aja untuk siapa yang mau bergabung dengan kita. Kita tidak menutup kemungkinan mungkin untuk gerakan yang serupa. Mungkin ada orang yang ingin bergabung dengan kita, kita welcome gitu. Siapa?
1: Baik, berarti boleh siapa saja yang ingin juga ikut sama-sama mau menjaga begitu ya, Bang ya?
0: Iya, sama-sama menjaga laut. Atau mungkin ada ide yang ingin dituangkan, kira-kira itu bisa kita laksanakan bersama.
1: Oke, baik. Nah, untuk dari peran masyarakat sendiri, khususnya yang di daerah pesisir nih, Bang ini melihatnya seperti apa kolaborasinya sejauh ini?
0: Beragam ya, ada yang mendukung, ada juga yang kontra. Maksud saya kayak kita datang menanam karang gitu ya kan, maksudnya takut kita ini bawa maksud yang lain begitu. Jadi kita harus juga masuk ke masyarakat itu secara perlahan, tapi ada juga yang mendukung. Dalam artian sebenarnya Aceh Aquatic Youth juga merupakan gabungan dari masyarakat ya Bang ya. Begitu. Jadi beragam reaksi masyarakat terhadap kehadiran kami begitu.
1: Apakah ini juga menjadi salah satu kendala Bang Indo yang masih dihadapi di lapangan begitu, khusus di daerah pesisir?
0: Sebenarnya iya kendala. Terkhusus di Aceh ini kan kita masuk ke laut itu nggak boleh sembarangan karena memang ada pemangku kepentingan di situ, Panglima Laut. Jadi lebih ke kitanya aja menyesuaikan masuk ke lautnya itu, kita harus berizin terhadap pemangku kepentingan yang ada, Panglima Laut. Dan ya kita harus menyesuaikan gitu. Jangan ego kita, kita mau ngapain di laut itu kita bawakan, itu nggak bisa. Jadi kita emang harus mengikutkan mereka gitu. Kira-kira gimana kita juga minta pendapat mereka gitu.
1: Baik, sejauh ini yang sudah berjalan terkhusus seperti yang tadi ada, enggak semuanya begitu ya, ada masyarakat juga yang masih memikirkan ini kegiatannya apa begitu ya. Nah mungkin sosialisasi yang dijalankan oleh Bang Inu dan teman-teman di lapangan, apakah sudah diterima baik oleh masyarakat pesisir begitu?
0: Sebagian sudah, sebagian belum. Kalau saya bilang 50-50, karena misalnya nih kayak kita mau masuk ke satu daerah, kita mau melakukan konservasi, tapi kayak kita tuh masih di apa ya, dikutip gitu. Padahal niat kita tuh baik untuk masuk ke situ tuh, kita mesti diminta tiket masuk segala macam. Padahal niat kita tuh baik, bukan untuk berwisata segala macam. Dan itu rutin. Jadi kayak ya udah, berarti ada masyarakat yang memang welcome, yang udah menerima kita dan berkegiatan bersama. Tapi ada juga yang melihat kita sebagai uang masuk bagi mereka begitu.
1: Baik, dan ini sepertinya memang mesti harus bisa diselesaikan begitu ya. Nah, apakah kondisi-kondisi ini pernah disampaikan juga nih Bang Ibnu dengan pemangku kepentingan setempat atau pihak-pihak terkait begitu, agar kegiatan-kegiatan Bang Ibnu dan teman-teman juga bisa diterima di lapangan?
0: Kalau saya, yang penting kalau memang mereka masuk ke daerah A, memang daerahnya seperti itu, ya udah kita ikutkan saja seperti kemauan mereka. Kalau memang mengharuskan bayar, ya berarti bayar begitu, tanpa ada didiskusikan segala macam.
1: Oke, yang penting kita tetap jalan begitu kegiatannya ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, untuk menyamakan visi juga nih begitu ya Bang Yun ya, seperti kondisi tadi, dan juga bersama tim ataupun komunitas dan pemerintah maupun akademisi, seperti apa nih caranya nih Bang Ibnu dan untuk bisa menyamakan visi visi-visi ini?
0: Untuk menyamakan visi dengan pemerintah, sivitas akademikas, yang paling penting itu sebenarnya memang melalui komunikasi. Apa maksud dari tujuan organisasi ini, kita sampaikan ke mereka, apakah sama dengan visi mahasiswa, dan kalau sudah memiliki kesamaan visi misi itu pasti akan berjalan lancar. Begitu.
1: Baik. Untuk keterlibatan dari pihak anak muda, mungkin tadi mahasiswa juga yang terlibat begitu ya Bang Imno. Nah, melihatnya seperti apa nih Bang Imno? Apakah memang sudah cukup aware generasi-generasi muda sekarang dengan pelestarian lingkungan ataupun pelestarian laut kita?
0: Secara umum belum. Tapi ada memang orang yang memang peduli gitu terhadap pelestarian lingkungan. Misalnya, kalau dilihat apakah secara umum itu peduli terhadap lingkungan, itu sebetulnya belum secara keseluruhan. Di mana misalnya kita melakukan kegiatan konservasi, tetapi kita masih menggunakan aqua sekali pakai, terus juga membuang sampah sembarangan. Artinya itu sebenarnya responsibility kita terhadap lingkungan yang sebenarnya harus kita jaga juga. Jadi bukan berarti kita melakukan kegiatan konservasi, tapi kita malah merusak lingkungan. Dan mungkin pendidikan-pendidikan seperti itu yang belum kita dapatkan sejak kecil, responsibility apa yang kita pakai, misalnya apa sekali pakai dan segala macam itu, atau dibuang di tempatnya atau recycle segala macam, itu belum ada di masyarakat. Dan merupakan tanggung jawab kita mungkin untuk menyadarkan bahwasanya sampah kita itu yang harus dibuang pada tempatnya dan sebagainya.
1: Baik. Nah, terkait dengan hal itu juga Bang, saya jadi teringat satu kondisi begitu ya, ada bukan beberapa tapi salah satu begitu area pantai kita di Aceh begitu ya, yang juga mungkin sudah diletakkan salah satu papan himbauan begitu ya, mungkin sebut saja paling sederhana, dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kondisi himbauan ini sepertinya cuman pelang aja begitu, tanpa dilaksanakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Apakah ini juga menjadi kondisi yang harus terus di follow up nih Bang Minyo, atau memang seperti apa kesadaran kita yang harus kita galakkan terus bagi masyarakat?
0: Iya, tadi yang Abang bilang misalnya ada papan dilarang membuang sampah sembarangan. Sebenarnya ini juga bukan merupakan tugas utama masyarakat ya. Maksudnya kayak dia membuat pelang tersebut, tapi dia tidak juga menyediakan tempat sampah misalnya. Di Aceh sendiri, Banda Aceh terkhusus, kayak kita bisa lihat sampah-sampah itu berserakan di mana-mana. Jadi kayak masyarakat itu sebenarnya mau buang di mana, kalau ada memang tempat yang itu tidak terlalu jauh aksesnya dari perumahan misalnya atau segala macam, mereka pasti akan tumpukan di situ kan. Saya kayak sampahnya berserakan tapi di satu tempat. Artinya di situ juga merupakan tugas pemerintah untuk menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah, sebenarnya tempat sampahnya emang belum memadain begitu untuk penyebarannya. Jadi tugas masyarakat, kesadaran, tugas pemerintah juga harus menyediakan fasilitas tersebut begitu. Dan juga tugas-tugas orang-orang yang non-government gitu untuk menyadarkan kembali pemerintah dan juga masyarakat, karena non-government juga merupakan gabungan dari masyarakat.
1: Oke, begitu. Baik, jadi tidak bisa sebelah pihak juga begitu ya. Terlebih di ya di laut juga banyak begitu ya. Apalagi kalau daerah pantai ini banyak sampah juga yang masih mungkin tidak tertata rapi begitu ya, Mbak ini ya.
0: Ya, apalagi di laut misalnya kayak kegiatan kita memang kegiatannya sukarela, tapi ya harapannya ada dukungan dukungan materi ya. Kita ngumpul-ngumpul karena kegiatan kita emang dalam gitu, dan itu operasional sebenarnya juga mahal untuk operasional itu, untuk ekosistem rehabilitas terumbu karang. Jadi ya kalau kita semua ditanggung itu sebenarnya sangat berat. Jadi kayak butuh dukungan-dukungan dari BUMN misalnya, atau dari pemerintah, atau dari manapun yang mendukung kegiatan kita. Tapi kita tahu sendiri belakangan juga ada hal efisiensi, jadi ya kegiatan kita juga belakangan terbatas. Sekedar monitoring dan juga perawatan pembibitan yang sudah kita buat.
1: Oke, baik. Nah, terkait dengan kondisi support ini Bang, atau dukungan ini, apakah ini bisa menghambat daripada kegiatan-kegiatan Bang Imnu dan teman-teman di lapangan dalam mengobservasi maupun mengevaluasi kondisi laut kita sejauh ini Bang Imnu?
0: Iya, pasti kalau untuk itu, karena kurang dukungan dari berbagai pihak itu juga berpengaruh terhadap kegiatan kita. Misalnya kayak untuk kegiatan di Sabang aja, kita juga berizinkan ke BKSDA segala macam. Itu emang berpengaruh. Termasuk dukungan berupa materi terhadap operasional kita. Begitu, karena kita memang belum ada donatur tetap. Masa kayak NGO-NGO yang mungkin udah ada donatur tetap dari ESR besar, misalnya Unilever segala macam, itu kita belum ada. Karena bentuknya memang kayak perkumpulan komunitas perdata kalau di notaris ada legalitasnya, dan kita belum memiliki donatur tetap begitu.
1: Baik, apakah akan ada rencana ke sana nih Bang? untuk memiliki legalitas yang kuat sehingga juga mungkin untuk mempermudah hadirnya donatur untuk menjalankan beragam kegiatan yang memang cukup positif untuk bisa kita evaluasi daripada kondisi laut kita nih Bang.
0: Kami sudah punya legalitas, by the way, sudah didaftarkan di Kumham, perkumpulan komunitas perdata, udah ada SK-nya. Cuma kendalanya itu kesini maksudnya kayak kita pun udah ada legalitas, apa yang bisa kita buat gitu. Maksudnya kayak emang harus bangun portofolio, membangun jejaring sosial seperti ini, mungkin ada yang mendengar gitu, dan diketahui lagi, karena Aceh Aquatic juga kurang publikasi, kegiatannya banyak sebenarnya, tapi masih kurang publikasi di media sosial begitu.
1: Baik, dan
0: kalau untuk legalitas kita sudah sah di badan hukum.
1: Oke, berarti sudah valid juga ya dan jelas ya. Oke, baik, dan Bang Yunus, kita juga undang ini barangkali ada pendengar yang ingin cari tahu lebih dalam ya terkait dengan sinergi atau kolaborasi untuk masa depan Laut Aceh. Anda bisa bergabung pendengar di line telepon 0651-44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik Bang Yunus, sebelum kita break, mungkin bisa disampaikan juga nih program unggulan apa saja nih Bang Yunus, hasil kolaborasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
0: Program unggulan kita saat ini memang sedang membangun rehabilitasi terumbu karang yang di Aceh. Ada dua zona, yang pertama di Pulau Tuan, yang kedua ada di Pantai Gapang.
1: Ya, halo Bang Ibnu. Ya, halo. Ya, baik. Baik, ini kita masih mencoba untuk terkoneksi kembali ya bersama Bang Ibnu karena ada sedikit terkendala di koneksi ataupun jaringan ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita break sejenak dulu ya untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
3: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
4: Buang dulu sampahku tuh, jangan dibawa ke laut.
3: Bawa ombak dia.
4: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
3: Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
4: Dibilangin gak mau denger.
3: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
4: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut.
3: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
5: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Tahukah kamu seberapa besar dampak perburuan ikan yang tidak bertanggung jawab? Perbuatan ini tidak hanya mengancam populasi ikan, tapi juga merusak ekosistem laut, bahkan memperparah perubahan iklim. Tapi ini bukan akhir dari cerita. Kita bisa jadi bagian dari solusinya. Hindari konsumsi spesies yang terancam punah, dukung nelayan lokal yang menjaga ekosistem laut, dan dukung upaya pelestarian laut. Karena menjaga laut berarti menjaga bumi kita bersama.
8: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Green Radio untuk kesempatan sore hari ini. Masih mengulas tema kolaborasi untuk masa depan laut Aceh. Masih bersama narasumber kita, Ibnu Husada SPI, pendiri Aceh Aquatic Youth. Baik, Mbak Ibnu, tadi mungkin sempat terputus sejenak ya. Alhamdulillah sudah tersambung kembali. Mungkin bisa kita recall kembali nih, Bang, pertanyaan tadi ya, terkait dengan program unggulan apa saja nih hasil kolaborasi yang bisa dibagikan kepada pendengar.
0: Ya, tadi program unggulan kita saat ini Aceh Aquatic Youth sedang menggalakkan program pembibitan terumbu karang, di mana sebelum melakukan transplantasi terumbu karang kita harus punya pembibitan sendiri dulu. Jadi kayak misalnya kita nanam pohon di darat, itu kita harus punya pembibitannya dulu agar kita tidak bergantung ke alam terus-terusan. Nah, untuk fase awal Aceh Aquatic Youth itu membangun pembibitan terumbu karang dulu yang ada di Pulau Tuan dan juga di Sabang begitu. Jadi program awalnya itu memang pembangunan pembibitan terumbu karang yang ada di Aceh. Terus untuk keterlibatan masyarakat juga bisa nih bagi yang mau, kita ada program namanya adopsi karang. Jadi adopsi karang itu satu fragmen karang itu bisa diadopsi oleh orang-orang yang mau terlibat langsung dalam konservasi terumbu karang.
1: Baik. Mungkin sebagai orang awam nih, Bang, ya, baik, mungkin bisa disampaikan juga nih, untuk kondisi terumbu karang kita mungkin di Laut Aceh, sejauh ini apakah memang dalam kondisi baik? Jika memang tidak dalam kondisi baik, seperti apa kondisi yang bisa dilihat oleh kasat mata masyarakat umum yang mungkin tidak paham terkait dengan kondisi karang begitu ya? Apakah ini kondisi karang gitu baik? Apakah ini rusak? Ya, seperti apa nih, Bang?
0: Kalau saya pribadi, sebenarnya memang rusak ya. Rusaknya itu bukan karena yang saya sebutkan tadi, tapi ada faktor lain. Misalnya kayak saya sering tuh ngeliat di Sabang, orang lagi liburan ke Sabang, terus coba discover diving itu kayak pengenalan diving, scuba, tapi dia kayak pegang-pegang terumbu karang, kemudian anemon, segala macam, itu sebenarnya nggak boleh. Termasuk penggunaan sunscreen juga, itu sebenarnya nggak boleh di laut. Jadi kayak ada sunscreen khusus yang dia itu ramah lingkungan. Karena ternyata sunscreen sendiri pun itu bisa merusak ekosistem terumbu karang melalui butiran-butiran yang jatuh dan menutupin permukaan terumbu karang, begitu. Jadi memang mengalami penurunan, begitu. Kayak orang pegang-pegang terumbu karang, lama-kelamaan bakal mati kan terumbu karang. Pegang sikit, apalagi dipijak. Nah, sebagian orang juga nggak tahu, dikira terumbu karang itu benda mati, padahal dia itu hidup.
1: Oke, baik. Jadi kondisi terumbu karang yang tidak dalam kondisi baik ini seperti apa nih, Bang, kalau misalnya orang melihatnya?
0: Iya, patah, kemudian dia emang mati, bleaching juga. Yang saya lihat di lapangan itu banyak emang patah, gitu. Patah karena dipijak, kemudian karena penangkapan yang gak ramah lingkungan, dan lain sebagainya.
1: Baik, jadi secara umum sebenarnya kalau kondisi karang ini dalam kondisi yang baik, dia memang tetap sehat begitu ya, memiliki warna-warna tertentu sehat juga ya?
0: Iya, misalnya kayak di ujung pancu, dulu kan Lam Jabat Foundation itu udah berdiri lama, mereka punya dokumentasi bagaimana kondisi laut pada tahun 2014, kemudian 2015, itu mereka masih punya, dan sekarang memang di ujung pancu itu kayak bisa kita lihat sendiri kayak udah nggak ada apa-apa begitu.
1: Oke. Ya. Baik, jadi memang kondisi-kondisi ini mengkhawatirkan ya kalau kita lihat, atau seperti apa nih, Mbak Mino? Apakah itu memang bisa kembali baik?
0: Iya, kalau untuk alam dia bisa kembali baik. Dalam artinya dia kayak terumbu karang kan bertelur, ya. Artinya kalau telurnya juga menempel di permukaan itu tersebut, kemudian dia ada muncul baby coral. Jadi kayak bayi terumbu karang itu bisa membaik begitu. Tapi kalau sama kondisinya, dalam artian tidak dijaga, sama-sama itu akan hancur kembali. Bahkan sebelum dia tumbuh dewasa pun, dalam kondisi bayi pun dia sudah rusak. Dan itu sudah saya temuin sebenarnya di Pulau Tuan. Karena apa? Karena banyak yang memang nggak tahu terhadap informasi itu. Kayak gitu. Misalnya kayak benang pancing sekalipun itu bisa menyebabkan terumbu karang tersebut mati.
1: Wah, baik. Ini kondisi yang tidak baik-baik saja sebenarnya begitu ya, Bang Ibnu.
0: Sebenarnya kayak informasi yang belum banyak diketahui sih, ya, Bang. Maksudnya kayak betul-betul banyak yang belum tahu. Misalnya kayak kayak orang kan mancing nyangkut di karang, ya udah tarik aja atau apa segala macam, iya, gitu. Bukan dilarang mancing sebenarnya. Tapi kayak ya bisa lah kita lebih ramah lingkungan gitu.
1: Baik, baik.
0: Salah kayak aku juga belajar surfing di Pantai Lokna. Terus ternyata orang-orang yang surfing itu kayak mijakin terumbu karang gitu.
1: Baik.
0: So. Jadi ya nggak bisa salahin satu atau dua orang, tapi emang informasi yang belum diperluas aja.
1: Baik. Nah, tentu kondisi ini kan mesti masif ya begitu kalau kita lihat bagaimana ya. Karena kalau dibiarkan itu bakal terus berulang kejadiannya ya. Nah, terlebih kalau misalnya di area wisata seperti di Sabang begitu. Ini mungkin langkah yang mesti dipercepat atau biar bisa masyarakat umum juga mengetahui kondisinya sama-sama menjaga. Apa yang mesti harus diperkuat nih Bang?
0: Kalau itu panjang sih Bang ya. Maksudnya rangkaian tahapannya itu panjang. Yang pertama yang saya bilang tadi, kita tuh harus masuk ke masyarakat. Ya dalam artian kita harus menurunkan ego kita gitu. Kita tuh gak bisa masuk yang ke masyarakat itu ego kita tinggi, kemudian kita sadar kan. Terus juga misalnya nih kayak kita melarang penangkapan ikan yang gak ramah lingkungan. Tapi apa nih solusi yang kita tawarkan begitu. Jadi itu sebenarnya bukan tanggung jawab saya pribadi ya untuk mencari apa ganti mereka gitu kayak.
1: Betul.
0: Iya, karena itu ya seperti misalnya kayak tugas pemerintah juga yang sudah menetapkan kawasan konservasi perairan daerah pulau ujung Pancu di Pulau Tuan begitu, tetapi actionnya itu menurut saya masih kurang begitu. Bahkan pemerintah sendiri seperti itu, apalah kami yang melakukan gerakan-gerakan kecil menurut saya.
1: Baik.
0: Jadi kayak ya udah yang bisa kita lakukan aja gitu.
1: Baik. Terlebih jika
0: selagi
1: memang
0: itu baik, selagi itu baik untuk lingkungan, untuk masyarakat.
1: Iya, yang penting positif dan memberikan apa
0: baik. Kegiatan-kegiatan seperti penanaman terumbu karang, kegiatan penanaman mangrove dan juga perawatan itu yang bisa kita lakukan.
1: Baik. Dan terlebih jika memang daerah tempat yang bisa menghadirkan wisatawan ini kan tentu yang datang bukan orang itu-itu aja ya, dari berbagai daerah yang mungkin baru tiba begitu ya. Mungkin kondisi terumbu karangnya tidak diketahui dan ini perlu ada follow up dari pihak pemerintah juga dan instansi terkait begitu ya. Baik.
0: Kalau saya lihat misalnya kayak kalau saya compare dengan daerah-daerah lain misalnya kayak kenapa Taman Nasional Gunung apa Taman Nasional Komodo itu kenapa bisa se-strike gitu? Harusnya kayak di Sabang itu juga bisa se-strike itu juga, dalam artian kayak penegakan hukumnya itu juga harus yang benar-benar menegakkan hukum gitu. Kenapa di Komodo itu bisa emang lestari kan? Dalam artian lingkungannya jadi ya karena ada konsekuensi yang harus diterima kalau dia melakukan pelanggaran, dan saya belum menemukan itu di
1: Kita. Oke. Baik, ini menjadi poin penting begitu ya. Dan melihat dukungan saat ini yang mungkin paling dibutuhkan nih Bang Ibnu melihatnya dari Aceh Aquatic ya. Dukungan konkret yang paling dibutuhkan mungkin dari pihak pemerintah saat ini apa nih Bang?
0: Kalau untuk dukungan paling konkret menurut saya hanya dukungan fasilitasi. Bang, maksudnya kayak orang-orang yang mau kerja itu banyak, tetapi kami itu sebenarnya belum terfasilitasi dengan baik begitu. Seperti yang saya bilang tadi, kami kegiatannya itu kayak diving dan itu butuh, kami sudah punya alat sendiri tapi belum banyak. Jadi kayak yang mau kerja itu banyak, event itu tidak dibayar atau segala macam itu banyak, tapi fasilitas sendiri kami belum memadai begitu.
1: Oke.
0: Salah kayak untuk dokumentasi itu kami masih sewa kamera underwater segala macam.
1: Oke, jadi fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan begitu.
0: Iya, misalnya kayak kalau ada tempat yang benar-benar secret aja itu kami kayak ya udah tempat itu ada tempat. Kecil, bukan kecil ya, besar ya. Dukungan besar seperti, tapi ya, emang ya dengan hadirnya dukungan pemerintah kami kayak merasa dihargai sih.
1: Oke. Itu aja. Nah, untuk penyebarluasan daripada banyaknya kegiatan Bang Ibnu dan teman-teman di lapangan kan juga butuh berbagai platform ya, salah satunya media begitu ya. Nah, kalau Bang Ibnu melihatnya seperti apa nih Bang peran media termasuk mungkin radio dalam mendukung kolaborasi Bang Ibnu dan teman-teman sejauh ini?
0: Ya, untuk beberapa kegiatan kita diliput ya dari RRI, kayak kemarin juga penanaman terumbu karang itu di Sabang diliput, kemudian juga di ujung pantai yang penanaman mangrove itu juga dirilis beritanya sama RRI. Ya, saya berterima kasih banyak kepada RRI dan juga media-media lainnya sudah membantu untuk mempublis kegiatan kami dan juga kehadiran Aceh Aquatic Youth itu sendiri. Jadi dengan adanya media, kami sangat terbantu dalam hal publikasi.
1: Baik, gitu. Baik. Dan untuk penyebarluasan daripada kegiatan Bang Ibnu, ini kan juga butuh seperti tadi mungkin berbagai platform yang bisa disampaikan ke pemirsa atau masyarakat ya, mungkin dari berbagai aplikasi, platform, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik nih Bang Ibnu untuk penyebarluasan kegiatan kita?
0: Kalau untuk platformnya kami ada, website juga ada, Aceh Aquatic Youth, ada di www.aceahaquaticyouth.com, kemudian ada di LinkedIn, juga di Instagram, tapi yang paling update kami memang di Instagram.
1: Oke.
0: Okay. Untuk portofolio apa-apa yang sudah dilakukan oleh Aceh Aquatic Youth.
1: Baik. Nah, jadi untuk penyebarluasan juga sudah oke, okay. Nah tentu masih ada pastinya yang harus di support terus begitu ya Bang Ibnu ya. Nah, selain daripada sektor pemerintah, ini kan juga kita ada sektor swasta begitu ya. Apakah sejauh ini sudah mencoba ke ranah sektor swasta nih Bang, atau dunia usaha dalam kegiatan-kegiatan Bang Ibnu melestarikan laut dan juga ekosistemnya?
0: Ya, beberapa kali kayak kegiatan kita kan disupport sama usaha ya, BUMN, yang saya jelaskan tadi, TJSL Pelindo. Kita disupport sama TJSL Pelindo itu di awal tahun ini proyeknya sampai di bulan 2 kemarin. Dan sisanya sekarang memang monitoring dan juga perawatan pembibitan yang udah kita buat. Karena memang gini Bang, kita buat pembibitan terumbu karang itu sama misalnya kayak di darat, kita nanam pohon, itu akan tumbuh kan gulmanya, maksudnya kayak rumput segala macam, hama. Jadi kita nggak mau juga proyek kita gagal gitu. Jadi kayak kita buat pembibitan terumbu karang di bulan 1 dan di bulan 2. Kemudian ada maintenance juga. Yang itu kita membersihkan alga yang tumbuh. Karena alganya ini memang tumbuh lebih cepat dibandingkan terumbu karangnya. Begitu. Jadi setiap satu bulan sekali kita memang harus rutin membersihkan si terumbu karang itu tadi. Untuk ke swasta kita juga ada pernah coba, tapi belum berhasil. Mediasi segala macam, ya itu yang baru berhasil TJSL Pelindo.
1: Oke, okay. Baik. Menarik ya, dengan ada dukungan swasta dan juga pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, menjadi pertanyaan juga nih Pak sedikit untuk yang namanya konservasi karang mungkin seperti tadi ya, dan ini juga menjadi salah satu faktor kondisi laut tetap asri begitu ya. Memangnya butuh berapa lama nih Bang untuk pembibitan daripada koral itu sendiri agar bisa nantinya diterjunkan ke laut begitu?
0: Kalau pembibitannya kan tetap di laut ya Bang, tetap di bawah laut. Kita susun pakai media, rak media segala macam. Cuma untuk fase awal pembangunan pembibitan itu berjalan 3 tahun Bang. Sebenarnya 3 tahun, jadi kayak 3 tahun, karena kan terumbu karang juga tumbuhnya itu lama, okay. Hanya 1 cm per tahun, tergantung spesies, tapi pada secara umumnya itu memang pertumbuhan terumbu karang itu sangat lama, dan fase awalnya 3 tahun, nanti kita ambil setengahnya, kemudian kita rilis ke alam. Jadi pembibitan kita tetap ada, kita biarkan lagi sampai dia tumbuh full lagi, baru kita rilis lagi ke alam, begitu seterusnya.
1: Baik, jadi memang
0: jadi, butuh memang ya. Ini bukan kita bukan bicara proyek jangka pendek Bang. Iya, maksudnya betul, kayak betul. Saya proyeksinya ini kayak beberapa puluh tahun ke depan begitu. Betul, betul, disertai betul. Dengan monitoring dan juga maintenance.
1: Baik.
0: Ada beberapa saya lihat kayak program-program transplantasi yang gagal. Dalam artian kayak dia buat transplantasi tapi tidak berdasarkan dengan pengetahuan. Jadi transplantasi gagal. Misalnya kayak dia nanam terumbu karang di kedalaman 10 meter, tapi dia bawa terumbu karang dari 20 meter. Jadi itu bakal mati. Jadi nanam terumbu karang itu memang harus ada ilmunya juga.
1: Okay,
0: sama
1: baik.
0: Kayak kita nanam kita nanam coklat atau nanam sawit,
1: betul,
0: itu tetap harus ada ilmunya.
1: Gak bisa sembarang ya, taruh di tanah ganus ya gak hidup lah dia ya.
0: Iya.
1: Oke, oke. Baik, jadi memang cukup membutuhkan waktu ya Bang untuk konservasi salah satu atau poin penting di terumbu karang ini ya. Karena dia memang cukup mendukung kelestarian laut ya di, si karang ini ya Bang.
0: Pastilah, karena terumbu karang merupakan rumah kan Bang bagi ikan, tempat dia bertelur juga, tempat terjadi banyak interaksi di situ untuk perkawinan segala macam itu di terumbu karang sama. Ada tiga ekosistem yang penting di laut. Yang pertama terumbu karang, yang kedua padang lamun, yang ketiga mangrove. Jadi emang tiga poin ini yang menyangga kehidupan di laut.
1: Oke, gitu. Baik. Dan juga nih informasi penting ya untuk pendengar juga nih, tentu harus sama-sama menjaga begitu ya agar tetap lestari.
0: Yeah.
1: Dengan kondisi cuaca juga, suhu tadi peringatan suhu juga berpengaruh begitu ya Bang. Baik, nah untuk masyarakat umum nih Bang Ibnu, mungkin agar bisa juga ikut berkontribusi dalam kolaborasi Bang Ibnu dan juga teman-teman di lapangan, apakah ketika melihat Bang Ibnu dan teman-teman di lapangan ingin melakukan kegiatan, ikut langsung nimbrung, apakah bisa begitu atau memang ada perlu langkah-langkah yang harus dijalani?
0: Kalau untuk masuk ke kita nggak ada rangkaian-rangkaian khusus ya Bang, misal kayak pengkaderan segala macam. Cuma kalau memang mau ikut kegiatan terjun ke laut, yang pasti sudah punya lisensi penyelam Bang.
1: Oke. Okay.
0: Dalam artian ya dia udah sertifikasi diving. Tapi ada juga yang dia nggak punya lisensi penyelam, pengen ikut tapi dia bisa free diving. Kayak nahan nafas gitu, itu bisa bergabung di kita juga. Dan bagi masyarakat yang emang mau terlibat langsung ya, tadi kita punya program namanya adopsi terumbu karang. Jadi kayak kita buat terumbu karang, terus kita kasih tag nama si pengadopsi, kemudian kita kirim laporan ke dia sudah sejauh mana pertemuan terumbu karang yang diadopsi oleh si pengadopsi.
1: Oke, baik ya. Jadi bisa punya nama sendiri juga daripada karangnya begitu.
0: Iya, kayak kita melihara pohon. Kalau tidak, kan ada adopsi pohon.
1: Iya.
0: Nah, kita juga adopsi karang. Kita juga harus berinovasi lah.
1: Wah, wow, ini menarik ya. Jadi kalau memang pengen ada karangnya juga di laut ya, bisa ini nanti ya. Langsung kolaborasi dengan Bang Ibnu dan teman-teman. Nah, untuk rencana jangka panjang nih Bang Ibnu daripada Aceh Aquatic dalam memperluas kemitraan, dalam menjaga kondisi laut kita tetap terus lestari, apa nih rencananya?
0: Ya, rencana jangka panjang memperluas jaring Aceh Aquatic Youth ya, dalam artian tidak hanya berfokus di Sabang dan juga Banda Aceh, tapi seluruh laut yang ada di Aceh ini, termasuk Laut Barat dan juga Laut bagian Timur begitu.
1: Okay.
0: Jadi tidak hanya berfokus di Sabang dan juga di Pulau Tuan. Tapi kenapa sebenarnya saya pilih laut itu Bang?
1: Yeah.
0: Ya karena saya pernah buat di laut lain, tapi kayak faktor pengganggunya terlalu banyak.
1: Okay, seperti
0: makanya apa? Saya pilih laut, misalnya kayak jaring. Kita udah buat pembibitan nih rapi, tiba-tiba kayak udah jatuh ya, udah berserak, tarik jaring segala macam. Jadi ya saya lebih belakangan lebih memilih tempat yang safety. Kenapa saya ada juga, kita ada juga pembibitan di Iboh, tapi lebih saya banyakin di Gapang. Karena menurut saya di Ibu itu udah terlalu overturis.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kayak saya lebih memilih ke tempat yang aman dan tidak terlalu ramai.
1: Baik, baik. Nah, Bang Ibnu juga untuk memperluas kemitraan ini mungkin sedikit ya. Apakah juga sejauh ini pernah atau akan nantinya mungkin berkolaborasi dengan pihak-pihak luar Banda Aceh, begitu dengan luar Aceh, begitu dari Pulau Jawa maupun Pulau Kalimantan dan seterusnya, untuk memperluas kemitraan sama-sama menjaga ekosistem laut kita di Aceh?
0: Ya, untuk sponsorship ya, kita menerima dari mana aja, nggak terkhusus dari Aceh. Misalnya kayak kemarin udah ada diskusi juga dengan pihak luar, ada nih sponsor yang sponsorin Aceh Aquatic Youth, dan itu bukan dari Aceh tetapi dari Jakarta sana. Dan itu kalau emang jadi kontraknya, itu akan dibuat di April tahun depan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Begitu.
1: Baik, baik. Yeah. Berarti tetap akan ada begitu ya?
0: Iya. Yeah. Okay. Jadi kita nggak ada kemungkinan hanya terkhusus untuk orang-orang yang di Aceh ini. Bagi mungkin pendengar yang mau mensupport kegiatan kita terbuka.
1: Terbuka, oke. Okay.
0: Ya, yang misalnya kayak mau masuk Asia Patikin itu gimana, kita nggak ada pengkaderan khusus segala macam, itu nggak ada.
1: Okay.
0: Asalkan dia memenuhi syarat-syarat ya, kalau memang mau nyelam harus sudah ada sertifikat diving begitu. Okay.
1: Baik, ya mungkin sedikit Mbak Ibnu, harapan dari Mbak Ibnu terkait kebijakan daerah mengenai perlindungan laut seperti apa nih Bang?
0: Harapannya semoga apa yang udah dibuat, misalnya kayak penetapan zona itu memang harus ditegakkan benar-benar begitu. Kayak kita harus memiliki rasa tanggung jawab begitu. Misalnya kayak ya itu tadi, dari hal-hal sudah ditetapkan zona konservasi tetapi tidak ada upaya konservasi di situ, harusnya kayak kita sama-sama menjaga. Dan misalnya kayak tadi juga sampah dibuang di tanah begitu aja ya, harapannya tersedianya fasilitas tong sampah yang besar itu yang nanti bakal dijemput sama mobil, itu tetap dijemput sebenarnya sama mobil tapi tergeletak di tanah, itu kayak nggak etis aja sih Bang. Jadi kayak harapannya hal-hal kecil mungkin yang itu sangat berdampak terhadap mata kita, hidung kita, ya. Itu harapannya disupport.
1: Oke, baik. Begitu. Terakhir mungkin Mbak Ibnu, pesan-pesannya nih kepada generasi muda khususnya ya, agar semakin peduli terhadap masa depan Laut Aceh.
0: Ya, kalau untuk generasi muda pastinya harapannya kita memiliki rasa bertanggung jawab terhadap sampah yang kita pakai, produk yang kita pakai, kemudian lebih bijak lagi dalam penggunaan botol sekali pakai, terus juga plastik, karena emang laut kita sudah dipenuhi dengan plastik. Jadi harapannya mari kita sama-sama jaga laut kita untuk penggunaan yang berkelanjutan begitu.
1: Baik ya, terima kasih banyak tentunya saya ucapkan kepada Bang Ibnu Husada SPI pendiri Aceh Aquatic Zoo. Bang telah berbincang banyak ya terkait dengan kondisi Laut Aceh dan juga seperti apa kolaborasi yang mesti kita harus terus galakan untuk masa depan Laut Aceh. Semoga ini bermanfaat terkhusus bagi para pemangku pemerintah ya, dan juga seluruh lapisan masyarakat di luar sana. Insya Allah Bang Ibnu, nanti kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Dan ya, sukses terus untuk Aceh Aquatic Zoo dengan program dan juga kegiatan-kegiatannya Bang Ibnu.
0: Cek.
1: Baik, terima kasih pendengar. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita dari Banda Aceh Live. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat, hanya di program Masa 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
10: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
11: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
10: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
11: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
10: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
12: Opa. Bangun ya, Opa. Opa.
13: Tunggu. Tunggu saya.
12: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
13: Tunggu.
12: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
13: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat. Sama saya kuyup, Mi.
12: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
13: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
12: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
13: Kau pintar, Di.
14: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan

0: yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu.

saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 101 Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Piala Dunia tahun 2026 sudah semakin dekat dengan partai puncaknya ya. Nah, menariknya ya, pendengar, di menjelang puncak ini ya, partai-partai puncak ini, FIFA justru akan menjual potongan rumput lapangan final Piala Dunia 2026 nih. Nah, menariknya program ini ya pendengar diperkirakan nanti menghasilkan pendapatan lebih dari 11 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 198,89 miliar rupiah. Ya, setiap kategori diproduksi terbatas maksimal 2026 unit sesuai edisi Piala Dunia 2026. Nah, menariknya ya, pendengar, FIFA menyiapkan 4 kategori souvenir dengan harga mulai dari 450 dolar Amerika Serikat hingga 3000 dolar Amerika Serikat. Nah, paket termahal berisi potongan rumput final ya, juga replika tiket berukir emas, mini bola Piala Dunia dan trofi kristal ya. FIFA nantinya akan menjual potongan rumput lapangan final 2026, final Piala Dunia 2026 ini sebagai souvenir eksklusif ya. Setelah laga puncak di East Rutherford, New Jersey. Nah, penjualan hanya dibuka untuk pembeli di Amerika Serikat dan Eropa saja ya. Nah, mungkin menarik ya, karena ini termasuk paket termahal yang dibanderol senilai 3.000 dolar Amerika Serikat setara sekitar 54,24 juta rupiah. Nah, pembeli akan mendapatkan potongan rumput berukuran 3x3 inci yang digunakan pada laga final. Ya, selain paket premium tersebut, pendengar, FIFA juga menyediakan 3 kategori ya, seperti yang kami informasikan tadi. Kategori ini dipercaya menawarkan harga lebih dari 450 dolar Amerika Serikat ya. Dan juga pendengar, demi menjaga kualitas lapangan yang seragam selama turnamen, ya, FIFA memasang rumput alami baru di seluruh stadion penyelenggara, termasuk stadion yang sehari-hari digunakan untuk permukaan, ya, seperti permukaan sintetis. Nah, beberapa stadion tersebut antara lain Seattle, Atlanta, East Rutherford, Vancouver di Kanada, Arlington di Texas, dan juga Inglewood di California. Nah, hingga kini FIFA belum mengungkapkan nih nasib rumput dari stadion-stadion lain yang tidak digunakan untuk pertandingan final.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar bersama Yofi Anunu mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 16.56 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pada pukul 17 akan kami ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sukorwil 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantar Kalintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Informasi lainnya, roadshow kuliner Nusantara di Banda Aceh dorong UMKM naik kelas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lol Semawe, Radio

0: sekolah MPLS yang ramah, aman, dan edukatif. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, menyenangkan, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Penegasan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pelaksanaan MPLS dan hari pertama sekolah melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Kepala Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, dan Sekolah Luar Biasa SLB. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menghadirkan MPLS Ramah tahun 2026 agar setiap murid baru memperoleh pengalaman yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sejak hari pertama sekolah.
2: Berbagai stakeholder dalam rangka MPLS ini mengundang TNI, apa yang dibicarakan? Barangkali tentang pertahanan negara. Mengundang Polri, apa yang dibicarakan? Mungkin tentang ketertiban umum. Dan hal-hal misalnya kita mengundang tentang perlindungan anak. Dan menjadi acuan selanjutnya cara dia berinteraksi dengan masyarakat.
1: Kemendikdasmen terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis MPLS Ramah yang membawa sejumlah pembaruan diantaranya pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengukuhan kepengurusan baru Perpani Kota Banda Aceh diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet panahan di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Ketua Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Aceh, Profesor Dr. Nya Amir, mengukuhkan pengurus cabang atau pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2026-2030 di Aula SMK SMT Banda Aceh Sabtu 11 Juli 2026 hari ini. Dalam sambutannya, Ketua Pengprov Perpani Aceh, Profesor Dr. Nya Amir, mengatakan pengukuhan kepengurusan baru diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet panahan di Kota Banda Aceh. Menurutnya, soliditas pengurus, sinergi dengan berbagai pihak, serta komitmen dalam pembinaan menjadi kunci untuk meningkatkan prestasi panahan di masa mendatang.
4: Jadi pemerintah kita berharap bahwa dokumen sepenuhnya dikenakan dalam persiapan di Aceh, karena tantangan kita ini kan besar dibandingkan kemarin di Aceh semua. Dan Aceh kita seperti tuan rumah dan Aceh mendapatkan kesulitan itu adalah di ranking 5 makanya di PON
3: Saya juga menegaskan pentingnya pembinaan usia dini agar regenerasi atlet terus berjalan dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Banda Aceh dan Aceh di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2026-2030, Junaidi menyampaikan komitmennya untuk menjadikan panahan sebagai salah satu cabang olahraga andalan Kota Banda Aceh melalui program pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.
5: Kami sangat berharap dengan terbentuknya kesan baru ini yang disupport oleh teman-teman semuanya dari pelindung dan pengawas dan juga seluruh bidang yang ada di Perpani Kota Banda Aceh dengan harapan depannya kita berharap Perpani Kota Banda Aceh ini bisa menciptakan atlet-atlet yang profesional dan atlet-atlet yang bisa membawa nama harum Kota Banda Aceh dan bisa menyumbang medali-medali untuk Kota Banda Aceh depannya, baik itu dari tingkat pelajar maupun tingkat masyarakat yang secara menyeluruh di pora di Aceh ini.
3: Menurut Junaidi, pembibitan atlet akan dimulai dari lingkungan sekolah sesuai arahan Pengprov Perpani Aceh. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya menghadirkan lebih banyak kejuaraan panahan sebagai wadah pembinaan sekaligus menambah jam terbang atlet. Dalam waktu dekat, kata dia, pencap Perpani Kota Banda Aceh akan juga mempersiapkan atlet secara maksimal menghadapi Pekan Olahraga Aceh Pora ke-15 tahun 2026 yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya dengan target meraih hasil yang terbaik. Dirinya akan berupaya bekerja keras menghadapi Pora agar mampu memberikan prestasi terbaik bagi Kota Banda Aceh sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan olahraga panahan di Provinsi Aceh. Kegiatan pengukuhan pengurus cabang pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2006-2030 di Aula SMK SMT Banda Aceh tersebut juga dihadiri perwakilan pengurus cabang Perpani sejumlah kabupaten kota di Aceh, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Perispora Kota Banda Aceh Reza Tamilin, Ketua Umum KONI Kota Banda Aceh Heri Julius, yang juga anggota DPRA.

0: Αλήθεια, με αυτό τα hair να προκάνω.
1: Pendengar roadshow kuliner Nusantara yang digelar di lapangan Blang Padang, Banda Aceh menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Banda Aceh. Kita ikuti laporan kontributor Yesha Umami.
2: Halo pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Beragam aroma makanan khas Nusantara menyambut para pengunjung yang datang ke kawasan lapangan Blang Padang, kota Banda Aceh. Roadshow kuliner Nusantara menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menikmati aneka hidangan dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu seperti apa kemeriahan acara ini dan apa yang membuat masyarakat begitu antusias datang ke sini? Berikut liputannya. Roadshow kuliner Nusantara menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menawarkan beragam makanan khas dari berbagai daerah. Mulai dari makanan tradisional hingga jajanan kekinian, seluruhnya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang bersama keluarga maupun teman.
3: Yang kita bawain di Banda Aceh ini kita macam-macam sih, Kak. Kita ada Sawari Tahiti, habis itu kita ada Mona Lisa Raclette, ada bakso goreng jumbo juga, ada oishi mochi, ada roti daging dari Malaysia juga, Kak. Di sini sih peminatnya paling banyak kita di Mona Lisa Raclette, Kak. Itu kejunya kita ambil dari Prancis langsung soalnya.
2: Selain menawarkan cita rasa yang beragam, setiap stand juga menyajikan proses memasak secara langsung di hadapan para pengunjung. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung dapat melihat bagaimana makanan favorit mereka disiapkan sebelum disajikan. Bagi sebagian masyarakat, roadshow kuliner Nusantara menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati berbagai sajian khas Nusantara dalam satu lokasi.
4: Dan baru hari ini baru sekali. Itu diajak sama teman-teman di sini. Kalau sampai sejauh ini semuanya menarik. Tetapi yang baru saja saya beli itu ada minuman yang pertama. Kemudian ada burger. Burger itu pakai burger yang asli.
2: Untuk pelaku UMKM sendiri, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan penjualan melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
5: Tujuan utamanya kita kolaborasi dengan UMKM lokal yang ada. Dan pokoknya kita ingin mencapai atau mengembangkan UMKM kecil menjadi UMKM level up. UMKM-nya ada dari berbagai macam provinsi, ada dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, bahkan daerah timur dan sebagainya. Di sini kita semua tercampur aduk.
2: Keberagaman kuliner yang ditawarkan menjadi cerminan kekayaan budaya Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha lokal. Roadshow kuliner Nusantara bukan hanya menghadirkan beragam cita rasa dari berbagai daerah di Indonesia. Lebih dari sekedar berburu kuliner, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM dan ruang berkumpul untuk masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesha Umami Wartin melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Pemko Losmawe saat ini terus mematangkan persiapan pemilihan kecik langsung, pilcik sung serentak. Tercatat sebanyak 47 kampung akan melaksanakan pemilihan tersebut. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
6: Pemerintah Kota Pemko Loksumawe terus mematangkan persiapan pemilihan kecik langsung atau pilcik sung serentak. Tercatat sebanyak 47 kampung di wilayah Kota Loksumawe akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa tersebut dalam waktu dekat. PLT Asisten 1 Sekda Kulok Sumawe Mirda Iksan menyatakan bahwa secara teknis, logistik maupun kesiapan perangkat di lapangan sejauh ini berjalan aman dan konduksif. Kendati demikian, ia mengaku sempat ada tantangan terkait adanya beberapa pasal dalam peraturan wali kota Perwal yang dinilai multitafsir atau bias oleh Panitia Pemilihan Kecik P2K. Menurut Mirda, hasil pembahasan bersama ahli hukum tersebut telah menghasilkan keputusan final yang memperjelas poin-poin krusial dalam aturan tersebut.
7: Mungkin ada beberapa hal yang memang ada pasal-pasal yang bias itu nanti kita bahas secara khusus, nanti kita sampaikan lagi pada P2K, sehingga pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara masing-masing P2K lah. Itu tadi mungkin pemahaman pasal-pasal terhadap pasal-pasal dan perwal yang memang dianggap bias. Makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus termasuk dengan dirasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada P2K. Sehingga saya rasa tidak ada kendala tetapan bakal calon dan tahapannya.
6: Mirda Iksan menambahkan bahwa setelah proses penataan bakal calon rampung, tahapan Pilciksung akan memasuki masa sanggah. Fase ini menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi dan keterlibatan publik dalam menyaring calon pemimpin Gampung. Pemko Lok Sumawe memberikan ruang bagi masyarakat selama satu pekan penuh untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap figur yang lolos verifikasi. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sebanyak 165 petugas lapangan statistik dari BPS Nagan Raya melaksanakan pendataan sensus ekonomi di masyarakat Kabupaten Nagan Raya mulai dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Informasinya disampaikan Arif Rizalul.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagan Raya menyebarkan sebanyak 165 orang petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini bertujuan memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagan Raya, Nuri Rosmika, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh pelaku usaha masyarakat. Yang menjelaskan pendataan meliputi berbagai aspek diantaranya karakteristik usaha, kendala yang dihadapi pelaku usaha, potensi pengembangan usaha, serta karakteristik sosial rumah tangga yang menjalankan aktivitas ekonomi. Seluruh data yang dihimpun nantinya akan menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, menyusun program pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9: Khusus di Nagan Raya, kita menerjunkan 165 petugas lapangan ya, karena nanti akan mendata sekitar 54.000 sampai 55.000 usaha. Nah, kemudian tujuan sensus ekonomi ini sebenarnya sama dengan sensus-sensus ekonomi sebelumnya ya. Yang pertama, kita ingin mendata semua usaha yang ada di Nagan Raya. Kemudian setelah didata, baik itu karakteristik usahanya, baik itu kendala yang dihadapi, baik itu potensi usaha tersebut, nantinya selama 10 tahun ke depan, data ini akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kebijakan usaha, kebijakan UMKM, kebijakan bantuan ataupun peluang yang dibutuhkan selama 10 tahun ke depan.
8: Yang juga mengajak agar masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, lengkap dan jujur kepada petugas sensus sehingga agar data yang dihasilkan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan ia juga mengharap agar dukungan seluruh masyarakat Nagan Raya untuk menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan sensus ekonomi demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dengar Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Berikut laporan Sanusi.
10: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga kemarin berkantor di RSUD Datu Beru Takengon untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal. Mengawali kegiatan, Bupati meninjau secara langsung kondisi kebersihan lingkungan rumah sakit. Peninjauan dilakukan mulai dari area taman, selasar, hingga kondisi sarana dan prasarana. Sejumlah fasilitas yang dinilai tidak layak langsung menjadi perhatian dan diminta segera diperbaiki. Bupati menegaskan, setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Bupati juga meninjau penerapan laporan kinerja harian atau LKH yang menegaskan bahwa kinerja yang baik harus dibarengi dengan pelaporan yang tertib, akuntabel, dan terdokumentasi. Bupati menekankan pentingnya publikasi berbagai program dan inovasi layanan yang dimiliki oleh RSUD Datu Beru Takengon.
11: Apa masalahnya?
12: Keramiknya retak, Pak. Pengerjaan perbaikan keramiknya.
11: Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah ke depan. Jadi tidak ada satu pun kalau itu yang tidak putus. Terus masalah air yang tidak datang itu apa?
13: Dimiliki RSUD Tatabalu, menurutnya publikasi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui berbagai layanan yang tersedia, termasuk program tayamum bagi pasien yang membutuhkan sesuai dengan kondisi medis dan
1: dengar informasi lainnya dari Takengon, dinilai mengganggu kenyamanan warga. Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang masih menggunakan knalpot racing. Berikut laporan Fitra Jayadi.
14: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang masih menggunakan knalpot racing atau knalpot brong yang tidak sesuai dengan standar teknis kendaraan. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres tempat. Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Ayub mengatakan penggunaan knalpot tidak standar tidak hanya menimbulkan suara bising yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas. Dalam kegiatan itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di sejumlah lokasi yang dianggap rawan pelanggaran. Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar lebih tertib berlalu lintas. AKP Ayub mengingatkan kepatuhan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Penggunaan kendaraan yang sesuai standar menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Aceh Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot racing, melengkapi surat kendaraan, serta selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabo, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI tahun 2026 Gampung Payasunara, upaya pembinaan generasi muda yang berakhlak dan mencintai Al-Quran. Berikut laporan Razi Arda.
16: Pemerintah Gampung Payasunara kembali menggelar Festival Anak Saleh FASI tahun 2026 sebagai upaya membina generasi muda yang berakhlak dan mencintai Al-Quran. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut resmi dibuka Jumat malam dengan diikuti sebanyak 70 peserta dari berbagai jenjang pendidikan Al-Quran di Gampung setempat. Ketua Panitia FASI 2026 Payasunara Tengku Iskandar SAG mengatakan peserta yang mengikuti perlombaan berasal dari tingkat Taman Kanak-Kanak Al-Quran TKA, Taman Pendidikan Al-Quran TPA, dan Taman Pendidikan Islam TPI. Menurutnya, FASI menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan serta menumbuhkan semangat berkompetisi di dalam kalangan santri.
17: Ada beberapa cabang perlombaan yang akan kita perlombakan kepada anak-anak kita, yaitu lomba tartil Al-Quran, kemudian ada lomba tilawat Al-Quran, lomba azan, lomba mewarnai, kemudian ada lomba ceramah agama Islam di dalam bahasa Indonesia. Bagi santri ataupun para peserta yang telah memenangkan perlombaan, insya Allah akan mengikuti ke tingkatan kota.
16: Tengku Iskandar menambahkan para juara pada setiap cabang perlombaan nanti akan dipersiapkan untuk FASI tingkat kota Sabang. Karena itu, pihak panitia telah meminta para guru pengajian agar terus meningkatkan pembinaan kepada para santri sehingga mampu memberikan penampilan terbaik pada ajang yang lebih tinggi. Sementara itu, Kecik Gampung Payasunara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan Festival Anak Saleh Indonesia telah menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan sejak 2023. Namun, kegiatan tersebut sempat tidak digelar pada tahun 2025 dikarenakan terkendala anggaran sebelum akhirnya kembali diselenggarakan pada tahun 2026 ini.
18: Nah, insya Allah acara ini pun akan kita laksanakan setiap tahun seperti yang saya bilang tadi. Ya. Nah, jika pun ada pemanfaat untuk anak-anak, untuk pendidikan anak-anak, pendidikan anak-anak.
16: Azhar berharap para orang tua dapat terus memberikan dukungan kepada putra-putri untuk mengikuti berbagai kegiatan positif termasuk Festival Anak Saleh Indonesia. Dengan dukungan keluarga diharapkan semakin banyak generasi muda Gampung Payasunara yang berprestasi, berkarakter islami, serta mampu mengharumkan nama Gampung pada ajang FASI tingkat kota Sabang.
19: dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Mendengar dengan berkini laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Leser Korwil 17 Banda Aceh, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai dari Selasa malam tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga asal, jangan bawa gengsi ya. Oke, tentunya juga ada door prize menarik dari para mitra RRI. Dan juga ada bazar UMKM, seru pastinya ya. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Ya, soal mendengar kaos jersey timnas Norwegia di Eropa terjual habis jelang pertandingan perempat final minggu dini hari esok ya. Asosiasi sepak bola Norwegia mengatakan bahwa beberapa toko sangat meremehkan permintaan konsumen untuk jersey ya. Stoknya secara konsisten habis di Nike dan gerai lainnya sejak diluncurkan pada Maret lalu. Nah, minat yang luar biasa terhadap pemain seperti Erling Haaland ya, didorong oleh kemenangan Norwegia atas Brazil. Sejumlah penggemar bahkan dilaporkan sampai berkemah di luar toko semalaman nih pendengar. Hal ini dilakukan untuk menjadi yang pertama dalam antrian untuk membeli jersey timnas Norwegia. Wartawan lokal memperkirakan panjang antriannya sekitar 600 meter ya, dan berkelok-kelok di beberapa jalan. Beberapa penggemar setia bahkan membawa kursi untuk menunggu dalam antrian selama 12 jam. Manajer toko Anders Lilberg mengatakan kepada media lokal bahwa energi di toko sangat luar biasa. Toko kini mengajak penggemar untuk mendaftar untuk mendapatkan jersey, tapi tidak dapat menjamin jersey dapat diterima tepat waktu. Jersey timnas berwarna merah dengan salib biru bendera Norwegia telah habis terjual di Nike dan sejumlah outlet lainnya selama berminggu-minggu. Juru bicara Nike pendengar mengatakan bahwa mereka menyadari kekecewaan penggemar dan sedang berupaya untuk meningkatkan stok jersey. Pengiriman tambahan untuk jersey pertandingan kandang dan stadion Norwegia saat ini diperkirakan akan tiba segera di Norwegia, diikuti oleh ketersediaan yang lebih luas setelahnya. Namun sejumlah penggemar telah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Harga retail jersey kandang Norwegia adalah 100 US dollar, sekitar 1,8 juta rupiah ya, sebelum terjual habis di website Nike. Saat ini pendengar, jersey Norwegia dijual dengan harga hingga 476 US dollar, sekitar 8,6 juta rupiah, luar biasa. Sementara jersey tandang berwarna hitam yang awalnya dihargai 100 US dollar dapat ditemukan di situs penjualan kembali. Jersey itu memiliki harga 310 US dollar, sekitar 5,6 juta sebelum biaya pengiriman dan pajak.

Sobengar, satu lagu bersama Firza mengantarkan kebersamaan kita di penghujung deretan lagu-lagu pilihan untuk sore hari ini. Selepas ini pendengar, hadir lagu-lagu religi ke ruangan Anda sebelum nanti kita hadirkan pengajian Al-Quranul Karim untuk kita nantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Aceh dan juga sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Bare, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi seiring perubahan waktu. Dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia." Sesungguhnya...

0: doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal 'arsy.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

sedekah pada maghrib ini yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Muhammad Lubuk dengan tema ilmu fiqih. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya muliakan seluruh pendengar radio Baitur Rahman, hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita yang telah lalu telah selesai saya uraikan mengenai masalah segala rukun salat. Pada malam yang berbahagia ini yaitu mengenai segala sunat aba'at dalam salat. Sebelum saya uraikan, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ab'adis salati wa muqtadi sujudis sahwi. Tusannu sajdatani qubaila salamin wa in kasara sahu wa huma wa julusu bainahuma ka sujudis salah wa julusi baina sajdataiha fi wajibatiha salasati wa mandubatiha as-sabiqah ka zikri fiha wa qila yaqulu fihima subhana man la yanamu wa la yasru wa huwa la'iqun bilhali wa tajibu niyatu sujudi sahwi bi'an yaqsudahu anis sahwi inda syuru'ihi fihi litarki ba'di wahidin min abadin walau amda fa'in sajada litarki ghairi ba'din aliman amidan batalat salatuhu wa huwa tashahudul awal ay wajibi minhu fi tashahudil akhiri au ba'dihi walau kalimatan wa qu'uduhu wa suratu tarkihi wahdahu ka qiyamil kunuti alla yuhsinuhuma idh yusannu an yajlisa wa yaqifa biqadrihima fa idza taraka ahadahuma sajada wa kunutu ratibin aw ba'duhu wa huwa kunutus subahi wal witri nisfi ramadan duna kunitin nazilah wa qiyamu. Jadi pengajian kita pada malam yang berharga, pada malam yang berbahagia ini, pembahasan tentang masalah aba'at salat. Artinya sunat-sunat aba'at dalam salat. Yang maksud dengan sunat aba'at dalam salat adalah sunat apabila kita tinggalkan, kita tempel dengan sujud. Sunat-sunat yang ditempel dengan sujud sahwi dinamakan sunat aba'at. Karena dalam salat ini
ada dua macam sunat. Ada sunat hai'ah, ada sunat aba'at. Kalau sunat hai'ah kita tinggalkan, tidak ditempel dengan sujud sahwi. Kalau sunat aba'at, ditempel dengan sujud sahwi. Sujud sahwi tersebut adalah dua kali sujud sebelum salam. Setiap orang yang tidak mengerjakan sunat aba'at dalam salat disunatkan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi tersebut? Sebelum salam. Sedikit sebelum salam kita sujud sahwi dua kali sujudnya. Bukan satu kali. Berbeda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah di dalam salat, karena ada bacaan-bacaan yang berkaitan dengan sujud tilawah, satu kali sujudnya. Tapi kalau sujud sahwi, ini dua kali. Sebelum salam kita melakukan. Ini perbedaan sujud tilawah dengan sujud sahwi. Kalau sujud tilawah satu kali, dan dia bukan setelah, bukan hampir salam. Kalau sujud tilawah selesai membaca ayat tersebut, ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah, sepertinya surat Al-Alaq, ayatnya mulai Iqra, di hujung-hujungnya ada wasjud waqtarib. Sampai kita kepada wasjud waqtarib, kita melakukan sujud tilawah satu kali. Kalau sujud sahwi ini dua kali. Perintahnya tak kala kita belum salam mendekati salam. Sujudnya seperti sujud dalam salat biasa. Artinya tak kala kita sujud sahwi, seluruh anggota tubuh kita lengket di musalla ataupun sajadah yang kita lakukan salat tersebut. Jangan berkantung kakinya seperti kita melaksanakan sujud biasa. Seperti itulah kita melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini antara sujud pertama dengan sujud kedua ada duduk antara dua sujud. Artinya setelah kita sujud pertama, bangun dari sujud pertama, kita duduk sebentar, lalu kita sujud satu kali lagi. Setelah selesai sujud tersebut, baru kita memberi salam. Jadi dia ada doa di sini. Karena doa dalam sujud sahwi, boleh juga kita mengatakan zikir seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bisa juga. Tapi yang layak dengan sujud sahwi di sini disebutkan subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ini zikir yang kita sebutkan di dalam sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini wajib kita niat. Waktu kita melakukan sujud, ketika masuk dalam sujud, ini wajib niat sujud sahwi. Jangan lupa kita melakukan itu niat dengan hati. Tidak boleh kita ucapkan dengan lafaz. Maksudnya kita ucapkan dengan lafaz, misalnya nawaitu sujadata sujuda sahwi. Aku niat akan sujud sahwi. Tidak boleh diucap dengan lafaz. Kalau misalnya seseorang mengucap dengan lafaz, seperti di sini disebutkan falau talafadha bihi batalat salatuhu. Maka jikalau
mengucap ianya seorang dengan lafaz, lafaz sujud sahwi itu, batalah salatuhu, batalah salatnya. Sebagaimana yang ada dalam kitab Tuhfah wa Nihayah. Makanya orang yang melakukan sujud sahwi, dia niat dalam hatinya, bukan mengucap dengan mulutnya, supaya jangan batal salat. Jadi kita melakukan sujud sahwi ini ada sebabnya. Antara lain, sebab tersebut ada 5 sebab. Yang pertama, sebab kita meninggalkan sunat aba'at. Sunat aba'at dalam salat itu yang mana? Wa huwa tashahudul awal, tashahud yang pertama, dan duduknya tashahud. Kalau kita kan sudah mengerti tashahud awal, kalau salat maghrib rakaat yang kedua, pada rakaat kedua itulah tashahud awal. Kalau seseorang lupa dia membaca tashahud awal, dia duduk ada tapi dia tidak membaca doa yang ada di tashahud at-tahiyyatu, tidak membaca, ini dianjurkan sujud sahwi karena dia lupa terhadap sunat aba'at. Kalau misalnya kita seorang makmum, kita melakukan salat maghrib misalnya, imam pada rakaat yang kedua dia tidak duduk tashahud awal misalnya, lupa, dia bangun, ini kita makmum wajib mutaba'ah imam, jangan kita duduk sendiri untuk membaca tashahud, tidak bisa kalau kita ikut imam. Kita tetap berdiri seperti imam, karena lebih penting mutaba'ah imam ketimbang kita membaca tashahud awal. Karena kita ikut imam, wajib mutaba'ah imam. Makanya bagi seorang makmum, kalau imamnya tinggal tashahud awal, dia berdiri juga. Ataupun bukan begitu, seorang makmum waktu imam membaca tashahud awal, dia langsung berdiri. Sedangkan imam membaca tashahud awal, dia berdiri. Ini hukumnya makmum wajib duduk kembali. Jangan mempertahankan diri menunggu imam sambil berdiri. Karena kalau kita ikut imam, kalau imam membaca tashahud awal, kita setelah berdiri, ini hukumnya wajib kembali kepada tempat duduk. Kalau misalnya si makmum ini tidak mau duduk, karena dia sudah berdiri, tidak mau turun lagi, sedangkan imam membaca tashahud, ini hukumnya batal salat makmum. Salat makmum batal karena dia tidak mengikut imam. Artinya diperintahkan terhadap dia turun duduk, dia tidak turun. Ataupun seperti saya bilang tadi, imam tidak membaca tashahud, dia duduk membaca tashahud. Ini wajib terhadap makmum menyesuaikan dengan imam. Jangan kita terasingkan diri dengan imam. Jadi kalau jalan keluarnya jangan batal, bagaimana juga? Ada jalannya jangan batal. Waktu imam tidak membaca tashahud, baik lupa ataupun sengaja dia berdiri langsung, sedangkan kita mau membaca tashahud awal, kita niat mufarakah imam. Kita niat kita berpisah dengan imam tersebut. Ini boleh kita salat sendiri.
Tapi kalau kita tidak niat para imam, kita masih mengikut imam tapi tidak sertai dengan imam, ini makmum ini batal sahnya. Makanya kadang-kadang ada seorang makmum waktu sering biasanya, karena di sini ada sunnah abad kunut ratib. Kunut ratib ini adalah kunut salat subuh, adzan, witir, nisfu yang kedua bulan Ramadan. Kalau misalnya kita salat subuh, waktu imam membaca Allahumma hdina fiman hadais, kita langsung turun kepada tempat sujud. Ini makmum wajib bangun lagi, wajib bangun untuk membaca kunut serta imam. Makanya kalau dia tidak bangun sedangkan dia menunggu di tempat duduk tahiyat akhir, inilah batal salat si makmum, karena dia posisinya mengikut imam tapi tidak mau tunduk apa yang dilakukan oleh imam. Ini sangat penting kita mengetahui. Kunut subuh ini termasuk dalam mazhab Syafi'i bahagian daripada sunnah abad. Kalau tinggal kunut, kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Ataupun kunut yang terjadi pada malam nisfu yang kedua bulan Ramadan, malam ke-16, kita ada baca kunut di salat witir. Kalau misalnya kita tinggal kunut tersebut, ini pun dianjurkan sujud sahwi. Dan sunat sujud sahwi lagi, qiyamuhu, berdiri pada kunut. Jadi jangan kita baca kunut, kita duduk, kecuali orang sakit. Ini dianjurkan baca kunut dalam posisi berdiri. Dan baca kunut ini dianjurkan setelah rukun. Jangan kita nanti membaca kunut pada salat subuh, sebelum rukun habis ayat kita baca kunut, lalu kita rukun. Ini salah. Ini tidak bisa kita memindahkan kunut sebelum rukun. Kunut ini dianjurkan kita baca setelah rukun rakaat yang kedua pada subuh. Dan berbeda dengan kunut nazilah. Misalnya kita ada dikasih bala oleh Allah satu penyakit yang umumnya kena penyakit tersebut, sehingga orang dianjurkan membaca kunut setiap salat 5 waktu. Tapi pada satu hari ataupun pada satu salat kita lupa membaca kunut nazilah, ini tidak diperintahkan sujud sahwi. Kalau kunut nazilah tidak dibaca, ini tidak dianjurkan sujud sahwi. Yang dianjurkan sujud sahwi kunut subuh dan kunut witir nisfu yang kedua bulan Ramadan. Dan sunnah abad lagi, salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud awal dan sesudah kunut. Di tasyahud awal kita setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pada tasyahud awal, ini adalah sunat abad. Kalau misalnya seseorang dia baca tasyahud ada,
tapi tidak sampai kepada selawat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia berdiri. Ini dia tinggal selawat kepada Rasulullah pada duduk tasyahud. Pada tasyahud ini dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi sebelum dia salam salat. Dan selawat kepada Nabi ini bukan di tasyahud awal saja atau depan, di kunut juga ada. Di hujung kunut, waktu kita habis membaca kunut, ada selawat kepada Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam misalnya. Kita tidak membaca. Kita tutup saja dengan astaghfirullah waktu boleh. Lalu kita tinggalkan selawat. Ini kalau tinggal selawat pada tasyahud awal ataupun tinggal selawat pada kunut, ini kita salat tinggal sunnah abaan. Kita tempelah dengan sujud sahwi supaya sembahyang kita tidak ada kekurangan. Jadi pahala dikasih oleh Allah karena kita lupa sempurna dengan melakukan yaitu sujud sahwi tersebut. Dan lagi sunat diperintahkan sujud sahwi wali syakin fihi ay fi tarki ba'din, karena lagu pada tinggal abaan. Misalnya seorang dia melakukan salat, tak kala duduk tahiyat akhir dia ragu, apakah saya ada membaca kunut tadi ataupun tidak saya baca. Pemikirannya 50-50%. Kadang-kadang di hati kita ada saya baca kunut, sekali lagi tidak ada. Begitu keraguan terjadi dalam hati kita. Ini kalau terjadi keraguan masalah ada baca sunnah abaat ataupun tidak, ini dianjurkan juga sujud sahwi karena keraguan. Makanya bagi kita dalam salat ini, kita usahakan hati kita khusyuk supaya jangan timbul keraguan. Kalau keraguan ada kita baca ataupun tidak kita baca, ini 50-50, 50-50, ini dianjurkan melakukan sujud sahwi. Karena di sini disebutkan kalau ragu kembali kepada asal, li'annal asla adamu fi'lih. Karena dasarnya tidak kita perbuat. Karena kunut dengan tiada kunut lebih duluan tidak ada kunut. Makanya kalau ragu seseorang apakah saya ada membaca kunut ataupun tidak ada, ragu ini tidak hilang, hukum kepada dasar dia tidak membaca. Kalau tidak membaca, dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Begitu juga di tempat yang lain, misalnya tasyahud, ragu kita apakah kita ada membaca tasyahud awal ataupun tidak, ini pun dianjurkan melakukan sujud sahwi. Ini yang perlu, yang sangat penting kita ingatkan.

Dan sujud sahwi lagi, ini linaklin matluben kauli gaira mutilin, memindah yang dituntukkan kauli yang bukan batal salat. Maksud memindah kauli, perkataan-perkataan dalam salat yang hukumnya wajib seperti Fatihah ataupun sunnah abaat, kita pindah baca. Ini dianjurkan juga sujud sahwi. Misalnya Fatihah. Fatihah dianjurkan baca sama kita waktu kita berdiri dalam salat. Kita tidak membaca Fatihah waktu berdiri. Kita baca Fatihah bukan pada tempat perintah tersebut. Kalau kita pindah rukun qauli ini, seperti Fatihah kalau di sini disebutkan, ataupun surat, surat bukan rukun qauli, namun qauli juga perkataannya. Artinya salah tempat kita baca. Kita baca surat di dalam rukuk misalnya. Ini memindah-mindah qauli bukan pada tempatnya, sedangkan yang kita pindah itu tidak batal salat. Ada juga pemindahan yang batal salat. Ini pemindahan yang tidak batal salat. Ini dianjurkan juga kita sujud sahwi. Karena salah kita, kita baca pada bukan tempat yang diperintah. Misalnya seperti saya uraikan tadi, qunut kita membaca setelah rukuk. Kita baca sebelum kita rukuk, kita baca qunut. Membaca qunut sebelum rukuk, ini salah tempatnya. Walaupun berdiri betul, tapi belum masanya. Ini dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Dan diperintahkan lagi melakukan sujud sahwi, li sahwi ma yaqulu amduhu lahwa, karena lupa sesuatu yang batal kalau kita sengaja. Ini kadang-kadang orang tidak tahu ini. Kalau kita sengaja lakukan batal salat, tapi kita bukan sengaja, lupa. Misalnya kalau di sini, tatwili rukunan kasir, memanjang rukun yang pendek. Contoh rukun yang pendek dalam salat, iktidal. Setelah kita rukuk, kita iktidal. Iktidal ni rukun pendek. Lalu kita berdiri lama. Kita berdiri lama. Tidak apa-apa, kita berdiri saja lama. Kemudian baru kita sujud. Ini kita lupa, bukan sengaja. Ini kita panjangkan rukun yang pendek. Sedangkan kalau kita sengaja, batal ini memanjangkan. Berhubung kita lupa, lalu terjadilah panjang. Ini dianjurkan sujud sahwi bagi orang yang memanjangkan rukun pendek dengan secara lupa. Kadang-kadang orang kan ada salat, setelah dia mengucapkan Samiallahu liman hamidah, baca doa Rabbana lakal hamdu, setelah itu dia berdiri, tidak turun kepada sujud. Kalau orang lain membaca Fatihah, sudah selesai Fatihah, baru kita turun kepada sujud. Ini namanya kita telah memanjang rukun pendek dengan cara lupa. Ini bagi orang yang melakukan sesuatu yang kalau dia sengaja batal salat, kalau dia tidak sengaja tidak batal. Dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi.
Jadi sujud sahwi ini bukan saja tentang masalah sunat abaat yang kita tinggalkan. Ada faktor-faktor yang lain. Bukan sunat abaat saja. Seperti di sini, memanjangkan rukun pendek secara lupa, ini dianjurkan sujud sahwi. Kalau kita sengaja, sengaja kita panjangkan waktu kita iktidal, kita berdiri lama. Berapa masa lamanya? Kalau kita baca Fatihah, habis Fatihah. Iktidal ini masanya lama kita berdiri, kita sengaja. Ini kalau sengaja memanjang rukun pendek, ini hukumnya batal salat. Makanya rukun dalam salat ada yang pendek, ada yang panjang. Yang panjang misalnya sujud. Kita lama sujud, tidak batal salat. Tapi kalau lama kita iktidal, ini batal salat kalau unsurnya sengaja. Dan ada juga tambahan rukun fi'li secara lupa. Kita tidak ingat lagi berapa rakaat kita salat. Tahu-tahu salat zuhur sudah 5. Lebih, bukan 4 rakaat. Kita tambah lupa. Lupa kita bukan sengaja. Kalau sengaja menambah-nambah rakaat dalam salat, ini batal. Batal salat. Berhubung kita bukan sengaja. Seperti di sini disebutkan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam salla duhra khamsan wa sajada li sahwi. Karena bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ia akan zuhur 5 rakaat, wa sajada li sahwi, sujud ianya Rasulullah bagi sahwi. Ini apa? Karena Rasulullah bukan sengaja dia menambahi rakaat salat zuhur. Ternyata waktu sampai kepada duduk tahiyat akhir, dia tahu bahwa salat zuhur tersebut sudah 5 rakaat. Makanya Rasulullah sujud sahwi. Sehingga dikiaskan dengan sebab lupa Rasulullah melakukan salat zuhur 5 rakaat, dikiaskan yang lain. Sehingga apabila kita lupa kita memanjangkan rukun yang pendek sehingga panjang, dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Ini kalau terjadi pada orang yang sembahyang seorang ataupun terjadi pada imam. Kalau imam yang tinggal apa itu namanya atau yang salah, kita makmum tidak salah. Misalnya imam menambah rakaat 5 rakaat sembahyang, kita makmum sudah kita kasih ingat. Misalnya

yang salah imam, dialah yang sujud sahwi. Kalau kita mengikut imam, tetap kita wajib tunduk kepada imam. Artinya, imam sujud sahwi, kita pun wajib mengikut imam untuk sujud sahwi. Jangan berseberangan. Ini kalau terjadi sesuatu yang lupa imam. Dan dianjurkan sujud sahwi

tarki imaman sujud. Tinggal imam sujud tempel bagian cedera. Artinya seorang makmum apabila imam ada ketinggalan sesuatu yang mesti dia sujud sahwi, tapi imam ini tidak melakukan dia, tidak melakukan sujud sahwi, ini terhadap makmum dianjurkan juga sujud sahwi. Kapan dia sujud? Setelah salam imam, dia melakukan sujud sahwi karena imam yang tadi tinggal sesuatu yang dia tidak melakukan sujud sahwi. Sehingga dianjurkan bagi seorang makmum boleh dia melakukan sujud sahwi karena imam tersebut ada tinggal sesuatu, misalnya sunnah ba'at dalam salat. Imam tidak melakukan tasyahud misalnya, bacaan tasyahud. Dia berdiri terus, kita berdiri terus karena imam berdiri. Lalu kita tunggu waktu dekat salat, waktu hampir salam, kita lihat imam memberi salam terus, tidak melakukan sujud sahwi. Ini boleh bagi si makmum, dianjurkan bagi si makmum untuk menutup cedera imam. Artinya kita melakukan sujud sahwi karena imam meninggal, ia akan sujud sahwi. Ini namanya kita tempel kekurangan daripada imam. Tapi setelah salam imam, kita belum salam, kita melakukan sujud sahwi. Tidak dianjurkan sujud sahwi lupa seorang makmum pada ketika ikut. Nah, ini beda lagi. Misalnya kita pada waktu mengikut imam, kita ada duduk tasyahud, tapi kita tidak membaca doa tasyahud awal, kita duduk terus. Imam ada membaca, kita tidak baca, lengah pemikiran kita. Sehingga waktu berdiri imam, kita berdiri. Baru teringat kita, aduh saya lupa membaca tasyahud. Sedangkan imam ada. Ini seorang makmum yang lupa bacaan sunnah aba'at dalam salat pada ketika ikut imam, ini tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Karena apa? Yang makmum tersebut tinggal ditanggung oleh imamnya. Ini artinya hak imamlah yang menanggung seorang makmum yang tinggal sunat aba'at dalam salat pada waktu mengikut imam. Tapi imam yang menanggung ini imam yang suci, bukan imam yang berhadas. Imam yang suci waktu dia melakukan salat sampai selesai salat, dia dalam keadaan suci. Makmum tersebut pada waktu mengikut imam ada tinggal sesuatu yang hukumnya dia ditempel dengan sujud sahwi, tapi tak usah dia sujud sahwi karena ditanggung oleh imam. Tapi kalau lupa imam, boleh si makmum sujud sahwi. Kalau lupa

0: Makmum ini tak usah si makmum melakukan sujud tahwi karena hal tersebut ditanggung oleh imam. Demikianlah pengajian singkat kita pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah kalau ada umur kita panjang, malam minggu depan kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, bersama saya Nadia Ruslan yang kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, menemani suasana malam minggu Anda, kami akan hadirkan kembali teman-teman pilihan untuk menemani ruang simak Anda di malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam.
4: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarsa nomor 65 Kota Sabang. Tentunya semoga Anda terhibur pendengar dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di kesempatan malam ini. Dan kebersamaan kita tentunya juga akan terus terjalin ya hingga nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga selamat malam, kami sapa Anda untuk pendengar setia kami yang dapat memantau melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda pengguna smartphone. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita akan temani kembali ya dengan lagu-lagu hiburan berikut ini. Kali ini kita dengarkan lagu miliknya Ade Govinda featuring Semi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui dari Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara nanti subuh pada pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalani Sudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada Bellingham dan juga Eriksen, namun kembali patah ke jalan kiri, langsung bola jauh ke depan pemain Norwegia mencari Erling Haaland di sana, namun ada

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ra'isi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya, "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Bandar Aceh beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada dan channel YouTube TV Baitur Rahman di seluruh pelosok tanah air Indonesia live streaming setiap subuh yang berbahagia ini. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Tengku Haji M. Dawud. InsyaAllah Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang pertama tentang perintah bersabar. An Abi Malik Al-Harith Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru syatarul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun wal qur'anu hujjatul laka aw alayka kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu muslim. Hadis yang pertama diambil daripada Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Ash'ari ini dibangsa kepada satu kabilah. Ash'ari ini namanya Sabit bin Udad bin Zid bin Yashjab, yang asal usulnya dari negeri Yaman, hijrah ke Madinah, beriman dan ikut bersama Rasulullah. Jadi ini asalnya dari negeri Yaman, hijrah ke Madinah. Jadi ini dari keturunannya Al-Ash'ari tersebut. Qala Asim Al-Ash'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci, berwudu, mandi wajib. At-tuhuru bersuci itu sebahagian daripada iman. Bahkan dalam tafsir, karena syatrun boleh makna juzu, bahagian dari iman. Tapi ini ditafsirkan nisful iman. Bersuci itu setengah daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Membaca alhamdulillah akan penuh timbangan nanti di hari kiamat pahalanya. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Membaca subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya itu dalam satu riwayat tamla'ani, dalam satu riwayat tamla'u, jumlah kalimat itu dapat memenuhi isi antara langit dan bumi. Artinya besarnya pahala. Wassalatu nurun, sembahyang itu jadi nur, cahaya bagi yang melaksanakannya nanti di hari kiamat. Wassadaqatu burhanun, bersedekah sebagai dalil keimanan seseorang.
wasabru diyaun. Sabar itu diyaun, jadi cahaya, nur penerang di yaumil qiyamah. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran jadi dalil laka yang akan membantumu nanti, au alaika, atau Quran itu menjadi dalil yang membahayakan kamu di akhirat. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu di kala pagi ia berangkat. Faba'i'un nafsahu, lalu ia menjual dirinya, tergantung kepada siapa ia jual. Famu'tiquha, kalau ia menjual dirinya kepada Allah, famu'tiquha, ia sedang mencari kemerdekaan dirinya dari api neraka. Aumubiquha, tapi kalau ia menjual dirinya untuk hawa nafsu, famubiquha, ia sedang membinasakan dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, hadis ini musannif pengarang membawanya dalil sabar. Tapi hadis ini panjang. Yang pertama, dalam hadis ini Rasulullah mengawali bahwa bersuci, at-tuhuru. Ada riwayat at-tahuru. Kalau tahur, air yang kita pakai untuk bersuci. Kalau tuhur, perbuatan kita bersuci. Seperti sahur, sahur makanan sahur. Kalau suhur, makan sahur. Bersuci itu syatrul iman, setengah iman. Jadi iman dibagi dua, sebahagiannya ada pada bersuci. Ada juga yang mengartikan syatrul iman setengah sembahyang. Nah, salah satu kewajiban kita orang beriman melaksanakan sembahyang lima waktu. Salah satu syarat untuk sah sembahyang adalah suci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci daripada najis, baik pada pakaian atau pada tempat kita berdiri. Jadi sangat menentukan sah sembahyang adalah suci. Suci badan daripada najis dan suci dari hadas. Maka dikatakan bahwa bersuci itu syatrul iman, di sini diartikan setengah iman. Jadi setengah iman kita ada pada bersuci. Semuanya dicarakan bersuci. Sembahyang suci, tawaf harus suci, membaca Quran, menyentuh Quran, membawa Quran harus suci. Bersuci ini selalu dianjurkan baik wajib atau sunat. Kalau untuk sembahyang, tawaf itu mesti. Di hari-hari, di saat-saat seperti biasa, kita dianjurkan selalu suci. Selalu ada air sembahyang. Kapan saja, 24 jam, kita dianjurkan ada air sembahyang. Mau tidur, kita disuruh berwudu. Berhubungan dengan istri, dianjurkan juga berwudu dulu. Disuruh kita ambil wudu. Lalu pertanyaannya, kita ambil wudu. Nanti kita akan bersentuhan dengan istri, kan wudunya kan batal juga. Maka ulama menyatakan kita dianjurkan wudu untuk berhubungan dengan istri, maka wudu itu tidak batal. Tidak batal untuk berhubungan, walaupun batal untuk sembahyang. Setelah bersentuhan dengan istri mau sembahyang, dengan wudu itu tidak boleh. Tapi wudu itu tidak batal untuk kepentingan jima. Kalau tidak, untuk apa kita disuruh berwudu karena jima? Jadi wudu itu tidak runtuh. Untuk jimanya tidak runtuh. Jadi dianjurkan kita berwudu setiap waktu. Kita dalam keadaan
selalu suci. Jadi bersuci itu setengah daripada iman. Kalau kita artikan syatrun nisfu, ada juga yang artikan syatrun bahagian daripada iman, bukan setengah. Walhamdulillah, membaca alhamdulillah sekali saja, itu kalau ditimbang nanti di hari akhirat akan penuh timbangan. Timbangan itu kan ada dua dia, akan penuh. Sekali kita mengucap alhamdulillah dan dengan lafaz yang ini, karena ini lafaz memuji kepada Allah yang tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Kalau untuk selain Allah boleh kita membaca kalimat madhun, amdahu dan lain sebagainya. Tapi kalau alhamdulillah khusus dipakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah ini kan memuji. Alif lam di sini katanya istighra. Segala puji. Puji itu ada empat. Allah memuji dirinya sendiri. Puji qadim kepada qadim. Allah memuji makhluknya. Puji Allah kepada makhluk. Makhluk memuji Allah. Tiga, makhluk memuji makhluk. Semuanya itu milik Allah. Yang terakhir, kita memuji makhluk karena kepandaiannya, karena amalnya dan lain sebagainya. Pada hakikatnya kita sedang memuji Allah. Kita memuji karena kepandaiannya. Siapa yang memberi kepandaian itu kepadanya? Yang memberi Allah. Makanya dikatakan alhamdulillah, seluruh afrad puji semuanya milik Allah. Walau kita memuji manusia, sebenarnya kita yang kita puji Allah, karena Allah yang memberi. Jadi dikala kita mengucapkan alhamdulillah, pahalanya diberikan oleh Allah penuh timbangan nanti di hari kiamat. Dan dikatakan alhamdulillah ini termasuk bahagian daripada yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus salihatu khairun. Amal saleh yang kekal itu yang lebih baik untukmu. Ulama mentafsirkan apa itu wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala yang ada dalam surah Kahfi. Ulama menafsirkan wal baqiyatus salihatu itu mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dimaksud dengan wal baqiyatu. Jadi alhamdulillah ini termasuk bahagian dari wal baqiyatus salihatu. Makanya membaca alhamdulillah ini pahalanya diberi oleh Allah penuh timbangan. Ini kalau kita membaca dengan ikhlas. Tentu saja nilainya ini sesuai dengan tingkat keikhlasan. Wa subhanallah walhamdulillah. Nah, ini gabung. Membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, tamla'ani. Kedua-dua kalimat ini besar pahalanya kalau dimasukkan ke langit dan bumi. Tamla'ani, akan penuh antara langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi juga 7. Kalau dimasukkan pahala membaca subhanallah walhamdulillah akan penuh. Kalau tadi dikatakan penuh timbangan, ini akan penuh 7 lapisan langit dan bumi. Pahala membaca subhanallah walhamdulillah. Ini gabungan. Kalau tadi alhamdulillah saja, ini gabung subhanallah. Kenapa? Karena kalimat subhanallah ini kalau kita terjemahkan secara singkat saja, subhanallah, maha suci engkau ya Allah.
Ini kalimat masdar. Suci, kalau kita bulatkan, suci daripada segala kekurangan. Artinya, subhanallah, maha sucilah engkau ya Allah dari adanya awal. Kita tahu, kita beriman, wujud Allah tidak ada awal. Memang Allah sudah ada, qidam. Jadi maha suci Allah dari ada awal. Berarti Allah itu qidam. Subhanallah, maha suci Allah dari adanya akhir. Kerana wujud Allah tiada fana. Berarti Allah baqa. Maha suci Allah daripada serupa dengan makhluk, baik zat, sifat dan sebagainya. Mukhalafatuhu lil hawadis. Maha suci Allah dari berhajat kepada yang menciptakan dan berhajat kepada zat yang lain. Kerana memang Allah zat. Qiyamuhu binafsi. Ini terkandung di balik ucapan kita yang menyatakan Allah suci. Suci daripada ada awal, qidam. Suci dari ada akhir, baqa. Suci dari serupa dengan makhluk, mukhalafatul hawadith. Suci daripada berhajat kepada pencipta dan zat yang lain, qiyamuhu binafsi. Dibulatkan saja, Allah maha suci daripada segala bentuk kekurangan yang itu tidak layak dengan Allah. Kita bersihkan semuanya. Berarti Allah itu bersifat dengan sifat uluhiyah yang tidak dimiliki oleh yang selain Allah. Ini nilai kalimat subhanallah. Jadi membaca ini, ada hadis yang menyatakan siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah di pagi hari subuh seperti ini 100 kali dan nanti maghrib dibaca 100 kali, tidak ada orang yang dapat melewati dia untuk masuk surga. Dia yang lebih awal masuk surga. Membaca subhanallah walhamdulillah di pagi hari setelah subuh 100 kali, nanti maghrib 100 kali, tidak ada orang yang dapat mengejar kecepatannya masuk surga. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang lain juga mengucapkan kalimat ini 100 kali namun dia punya amal ibadah yang lain yang kita tidak melakukannya, apakah juga kita lebih awal atau lebih yang orang tersebut? Ya tentu lebih awal orang tadi kerana dia banyak amal yang lain, atau dia membaca lebih dari 100 kali. Zalika min fadlillah yu'tihi ma yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang kita hanya beramal ini saja. Orang yang lain mungkin banyak amal yang lain yang membantu kecepatannya masuk dalam surga, atau ia membaca lebih daripada 100 kali. Ini baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah sambil duduk ataupun sambil pulang dari sini ke rumah. Jarak rumah kita 100 meter, mungkin berapa bisa baca 200 kali. Ataupun sambil duduk ketika kita berjualan, makanya bawa buah tasbih. Kita ini banyak lalai, lupa apa yang kita lihat membuat kita lalai. Jadi bawalah buah tasbih sebagai bentuk pengingat. Katanya payah pakai alarm. Kita lupa. Dulu ada yang menceritakan, Abuya Mudawali dulu, beliau kemana pergi bawa buah tasbih. Diundang Soekarno ke Jakarta, tasbihnya ada di tangan. Lalu beliau mengatakan kepada ajudannya Abu Kemala. Abu, itu kan murid beliau. Abu Kemala muridnya. Kalau saya pegang-pegang ini sombong enggak? Ya, beliau bergurau saja dengan muridnya. Kan Abu Kemala enggak berani jawab. Mau jawab apa?
Abu bertanya, kalau saya bawa-bawa tasbih ini apa? Ria enggak? Ya Abu Kemala diam saja. Ha, begini katanya. Kita ini banyak lupa. Apalagi ini di Jakarta. Kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Membuat kita lalai. Jadi dengan ada buah tasbih, ya, sesekali kita menoleh ke sini. Teringatlah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Jadi ini hanya pengingat kita bawa. Ha, jadi makanya di mobil ada buah tasbih, di rumah ada buah tasbih, di kedai ada buah tasbih, di atas meja, di mana-mana kita ada buah tasbih. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita berzikir kepada Allah, sehingga kita berzikir dengan banyak, ada yang mengingatkan, tidak lalai. Nah, ini pahala membaca Subhanallah walhamdulillah. Hanya dua saja. Belum masuk la ilaha illallah wallahu akbar, itu lain lagi. Nanti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah hal azim. Ah, ini lain lagi. Ini dianjurkan kita membaca ini 100 kali sebelum kita salat subuh, setelah tadinya kita salat fajar. Ini kita yang lebih awal datang ke masjid. Begitu azan, tadi kita membaca

sembahyang itu nur. Nur hakiki ataupun nur majazi. Kalau nur majazi, di dalam dunia ini, bagi yang melaksanakan sembahyang, yang rajin melaksanakan sembahyang, sembahyang itu jadi nur, jadi cahaya, jadi petunjuk. Ia tidak akan jatuh dalam kesesatan dan tidak jatuh dalam kemungkaran. Seperti dalam firman Allah, inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sembahyang dapat mencegah pelakunya dari jatuh perbuatan yang keji dan mungkar. Bagaimana caranya? Kalau orang sudah melaksanakan sembahyang, begitu ia ingin melakukan kemungkaran, sembahyang itu mengingatkannya bahwa itu dosa, membuat Allah marah. Jangan. Ini kalau kita artikan, nur itu nur yang di sini, nur maknawi. Ada yang mengartikan nur di sini nur hakiki. Nanti di hari akhirat, pahala sembahyang ini menjadi cahaya penerang bagi kita di mauqif, di tempat perberhentian di dalam padang mahsyar, dan pada saat kita menuju ke surga melewati jembatan Siratal Mustaqim yang gelapnya luar biasa. Hanya orang yang sembahyang, dia punya cahaya untuk menempuh jembatan. Dan cahaya itu tidak akan nampak untuk orang lain, hanya kita saja. Terang cahayanya sesuai dengan amal di dunia, sesuai baterai, sesuai lampu. Kalau lampunya lebih kuat, tentu cahaya lebih terang. Tapi orang yang berjalan di sekitar kita tidak akan nampak cahaya yang kita miliki. Persis orang buta berjalan dengan orang yang tidak buta. Kita bisa melihat terangnya jalan, orang buta yang berjalan di dekat kita tidak nampak jalannya. Begitulah diberi cahaya. Jadi sembahyang itu jadi nur nanti. Itulah lampu sente nganjak tengok huruf akhirat. Apakah itu sembahyang fardu atau sembahyang sunat? Jadi rajin-rajin kita salat. Wal Qur'an was sabru, ini yang was sadaqatu burhanun. Sadaqah, orang mau bersedekah itu bukti orang beriman. Karena di dalam rukun salah satu yang diperintahkan kepada kita kan bersedekah. Ada yang sedekah wajib, zakat. Ada sedekah sunat. Harta itu sesuatu yang amat dicintai oleh manusia. Iya, kan kita sibuk mencari harta kan. Tiap hari kita sibuk, disibukkan siang malam sambil tidur, pikiran kita hanya untuk harta. Dan setelah kita memperolehnya, kita amat menyintainya dan enggan untuk berpisah. Jangankan untuk bersedekah, untuk membeli saja kita masih menawarkan semurah mungkin. Pengle dengku nyambak laki kurang, ya subhanallah. Kita amat mencari, kita kejar, kita cintai, kemudian kita simpan. Kadang-kadang untuk sendiri makannya pelit. Untuk apa disimpan? Disimpan di bank, ataupun dalam bentuk emas, ya untuk lihat-lihat saja. Kerja capek, tapi dimakan tidak. Apalagi untuk bersedekah, mengingat kita sangat lelah dalam cari, kikir. Maka kalau orang mau bersedekah, itu jadi burhan, jadi dalil bahwa dia orang yang beriman kepada Allah, bahwa dia tidak menyintai. Dia mencari harta tapi tidak menyintai harta. Harta itu ia gunakan untuk mendukung ibadahnya. Wasabru diyaun. Nah ini sabar. Ketiga-tiga sabar yang sudah kita bicara minggu yang lalu. Sabar atas taat, banyak tantangan kita tetap sabar. Sabar atas musibah, diambil harta, diambil anggota keluarga, kita sabar, tidak stres. Sabar dari maksiat, walau bagaimana maksiat merajalela, kita tidak terpengaruh.

ngaruh, tidak akan jatuh. Ekonomi lagi macet, kerja susah, uang susah kita mencari kemana-mana. Satu-satunya sekarang orang main judi online. Kita tidak terpengaruh walau tidak punya uang, walau tidak punya pekerjaan, sabar. Orang berusaha, modalnya ambil utang berbunga sehingga ia kaya raya. Kita tidak mau. Kalau bukan modal yang halal, tidak mau. Untuk apa kaya dengan harta yang modalnya berbunga dan itu haram riba, yang nantinya susah untuk kembali kepada nol, kembali ke belakang. Jadi lebih baik modal kita kecil, walaupun penghasilannya masih kecil, belum mencukupi, tapi halal. Yang halal itu berkah, walau sedikit. Bagaimana berkah? Kita cerita berkah. Dulu pada saat Nabi Nuh mau memotong kayu untuk membuat kapal, tidak cukup 4 lembar lagi papan. Ada kayu di gunung, kayunya besar. Mungkin besarnya entah berapa besarnya, sangat besar. Untuk memotong dan membawa pulangnya tidak sanggup, kecuali ada satu orang umat Nabi Nuh yang sangat kuat. Hanya dia yang sanggup. Artinya diupahlah. Mau kamu potong kayu di gunung, bawa pulang kemari. Mau. Imbalannya apa? Kuih, apam. Apam katanya ya. Apam Asyura ya. 3 biji. Besarnya mungkin ya sebesar ruangan ini. Satu-satu tabuh apam. Ya, itu kuih. Itu terlalu banyak kata menu. Enggak banyak. Pagi, siang dan sore. Cukup 3. Besarnya sebesar ruangan ini. Karena permintaan ya dipenuhilah. Dibuat 3 oleh Nabi Nuh. Pergilah ke gunung untuk memotong kayu. Sampai di sana jangankan 3. Satu pun enggak habis dimakan. Biasanya pagi 1, siang 1, sore 1. Ia makan. Tapi karena ini pemberian Nabi Nuh, satu pun enggak habis dimakan. Kenapa? Karena berkah. Jadi kalau berkah sedikit kita kenyang. Kalau enggak berkah banyak kita makan, tidak menjadi daging, tidak menjadi gizi, tidak menjadi apapun. Itu tidak berkah. Nah, jadi diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghindar dari maksiat, biar sedikit tapi berkah. Cukup pendapatan kita sedikit, kita bawa pulang ke rumah, kita punya anak barang 3-4 orang, tapi tetap cukup. Anak makan sedikit sudah kenyang. Diberi berkah oleh Allah. Tapi menyepeng hana berkah, heboh pinggan dapat juga hantrot-rot. Peng kita mengturut leh juta, tepuk roh ke habis tu. Uangnya masuk banyak, keluarnya pun luar biasa. Ada uang keluar, uang masuk uang sedikit tapi enggak pernah habis. Alah, itu tidak berkah. Jadi sabar, dari sabar atas taat, sabar atas musibah, sabar dari maksiat. Sabar itu dia un jadi cahaya juga nanti di hari akhirat, sebagai penerang dari alam kubur dalam padang mahsyar sampai melewati jembatan Siratul Mustaqim. Wal Qur'anu, Quran yang selalu kita baca, 2. Kalau kita amalkan dengan isi Quran, hujjatul laka, nanti menjadi hujjah, jadi dalil yang akan membantu kita di hari kiamat di hadapan Allah. Tapi kalau Quran itu tidak kita amalkan, kita baca-baca saja tapi tidak kita amalkan seperti tuntun yang dituntut dalam Quran, alaika, Quran itu malapetaka bagimu. Jadi Quran itu jasi saksi, saksi yang membantu kita kalau kita amalkan seperti perintah Quran, dan Quran itu jadi saksi yang membahayakan kita di hadapan Allah nanti kalau kita tidak mengamalkan. Jadi Quran yang kita baca, yang kita bawa, dia fungsinya ganda. Kalau kita amalkan, dia akan membantu. Kalau tidak kita amalkan, ia akan naik saksi bahwa kita tidak mengamalkannya.
Seperti tubuh kita juga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jadi seluruh anggota badan ini jadi saksi. Kita amal baik, dia bersaksi baik. Kita beramal jahat, dia jadi saksi untuk kejahatan. Kullu nasi yagdu, setiap manusia masa pagi ia keluar. Fabai'un, ia jual dirinya. Makna jual dirinya, ia beramal, ia bekerja, beraktivitas. Famu'tiquha, kalau kita menjual diri kita kepada Allah, artinya seluruh tenaga, waktu yang kita miliki, selain kita gunakan untuk mencari nafkah yang wajib, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita menjual diri kepada Allah, famu'tiquha, kita serang ingin memerdekakan diri dari api neraka. Au mubiquha, ada yang dari pagi sampai malam ia bekerja bukan untuk mencari ridha Allah, tapi segala aktivitasnya ia membuat Allah murka. Maka sebenarnya orang ini sedang mencari jalan kebinasaan untuk dirinya sendiri. Nah, itu pagi, ini sudah pagi, kita keluar. Kemana? Ingin membebaskan diri dari neraka, atau justru kita ingin mencari jalan masuk ke neraka? Ini jalannya, pilihan ada pada kita. Keluar dari masjid, ini mau ke mana? Mau ke surga atau mau ke neraka? Ini kullun nas, kata Rasul. Setiap manusia paginya ia keluar bekerja mencari. Yang ia cari apa? Satu dari dua. Ada yang ingin merdekakan diri, mencari ridha Allah. Ada yang membinasakan dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Setiap hari, setiap saat kita terhindar dari jalan yang mengarah kepada kebinasaan. Dan selalu dipetunjuk, diawasi, dijaga oleh Allah. Kita terus terarah kepada jalan yang membuat kita merdeka nanti di yaumil qiyamah. Nah, inilah hadis pertama. Intinya kita sabar tadi. Ya, sabar itu jadi cahaya. Namun ada beberapa hal yang untuk mendukung ibadah kita. Pertama, rajin-rajinlah berwudu, kekalkan wudu. Kedua, rajin-rajin baca alhamdulillah. Rajin-rajin membaca subhanallah walhamdulillah. Kemudian sembahyang, selain fardu juga sunat, jadi nur. Bersedekah, bersabar, dan peganglah seperti perintah Al-Quran. Kalau tidak, Quran menjadi saksi yang tidak baik untuk kita. Kemudian terakhir, seluruh manusia jalannya di pagi hari satu dari dua, jalan untuk melepaskan diri atau jalan yang membuat ia binasa. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Status lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita pemerintah.